0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
3: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
2: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
3: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
2: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
3: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ayo coba ngaku dulu deh teman pro 2, siapa yang baru bangun pagi ini? Nah buat kamu pastinya, buat yang baru saja bangun tidur dan langsung aja dengerin pro 2 Pekanbaru atau langsung buka media sosial, terus kamu ngelihat nih beberapa font huruf di internet ataupun di smartphone kamu itu punya font ataupun juga tipografi yang beda-beda ya. Kadang kamu ngelihat poster ataupun juga ngelihat tulisan yang ada di smartphone kamu itu menunjukkan karakter yang beda-beda teman pro 2. Tapi kalau kita ngomongin soal tipografi yang satu ini, ternyata itu juga menunjukkan salah satunya kesan gitu yang ditampilkan dari desain tersebut teman pro 2. Nah kita bakal ngobrolin soal kenapa ya font ataupun juga tipografi itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir terhadap produk ataupun juga brand tersebut ya teman pro 2. Tapi kalau ngobrolin soal ini dari laman skillshare.com ya, kalau di dunia psikologi kan kita tuh bisa menilai cara berpikir ataupun juga perilaku seseorang gitu. Dan kalau dalam tulisan ataupun juga tipografi ternyata itu sama teman pro 2. Bedanya ya yang menunjukkan itu kalau psikologi ya dari manusianya, tapi kalau di tipografi itu ya dari bentuk hurufnya teman pro 2. Dan coba deh kamu perhatikan sekeliling kamu, kalau misalnya di buku kamu gitu ya, ada buku yang formal pasti fontnya juga formal kan, atau kayak misalnya di tulisan peringatan awas bahaya listrik gitu. Tapi bayangin aja kalau misalnya awas bahaya listrik pakai font yang lucu, yang gemes gitu. Nah ini rasanya

Dan setiap hari kayaknya kita emang disuguhkan dengan berbagai macam jenis tulisan, bahkan sampai ribuan tulisan ya teman Pro 2, mulai dari notif ponsel, ngelihat flyer di sosial media, bahkan kalau kita lagi jalan sedikit pun tiap toko itu punya tipografi yang beda-beda ya, mulai papan reklame mereka tuh beda-beda gitu teman Pro 2. Dan tanpa disadari, otak kita tuh emang langsung ngebuat penilaian cuma dalam hitungan detik aja. Misalnya nih, kayak font yang namanya sans serif, seperti Helvetica atau Arial, itu sering dianggap clean, bersih, modern, dan juga lebih profesional. Sementara kalau font serif seperti Times New Roman atau Garamond, ini ngasih kesan yang lebih formal, klasik, dan terpercaya. Atau buat anak kuliahan kayak lebih formal aja gitu ya. Kayak tulisan skripsi gitu. Terus yang beda lagi nih dengan tulisan yang jenisnya Comic Sans atau font yang bergaya tulisan tangan yang kerasa emang lebih santai, ramah, dan juga casual. Dan salah satu font yang serem, yakni kalau font yang pakai chiller atau teman Pro 2. Dan itu tuh sebabnya pemilihan font ini jadi sangat penting untuk komunikasi visual. Bahkan dalam dunia pemasaran pun, perusahaan tuh nggak pilih font secara asal ataupun acak gitu ya. Karena font jadi bagian dari identitas sebuah merek, karena bisa ngebantu kesan tertentu sebelum orang ngebaca isi pesannya. Misalnya nih, kayak produk Apple ini menggunakan tipografi sederhana yang mencerminkan kesan modern dan juga minimalis. Sedangkan untuk produk-produk makanan yang untuk anak-anak, ini biasanya mempertahankan logo yang bergaya cheerful gitu ya, tulisan tangan yang identik dengan nostalgia dan juga kehangatan. So, artinya font ataupun juga tipografi ini bukan sekedar hiasan aja, tapi juga sebuah bahasa visual. Wah, keren ya. Cuma dari bentuk huruf aja itu bisa menunjukkan identitas suatu brand ataupun identitas sebuah produk ya.

0: Knop ngana.
1: Tim, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Ternyata usut punya usut, dalam psikologi komunikasi manusia nggak hanya bisa ngebaca kata-kata, tapi juga menangkap nada dari tampilannya. Dan itu tuh kenapa sebuah pesan yang sama bisa menghasilkan respon yang berbeda ketika menggunakan font yang berbeda, teman Pro 2. Contohnya, penelitian menunjukkan kalau tipografi bisa mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kredibilitas informasi, tingkat keterbacaan, sampai daya ingat pembaca. Bahkan nih ya, ada penelitian yang menemukan kalau jenis huruf tertentu ini bisa ngebantu pembaca mengingat informasi lebih baik dibandingkan jenis huruf lainnya. Selain itu juga, font juga sering digunakan buat membangun emosi, teman Pro 2. Kayak font serif, ini biasanya ngasih kesan elegan dan juga berwibawa. Sans serif identik dengan modern dan juga sederhana. Sementara untuk font tulisan tangan, digunakan buat memberikan kesan hangat, personal, kreatif, bahkan nostalgia. Ya, karena itu tuh, ketika kita ngeliat poster film horor, nih logo restoran cepat saji atau undangan pernikahan, malah huruf yang dipilih hampir selalu berbeda ya. Dan semua emang disesuaikan dengan emosi yang pengen dibangun dari si kreator tersebut.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

So, dari obrolan kita di pagi hari ini, kita jadi tahu ya kalau ternyata sebuah huruf itu punya bahasanya sendiri. Bukan soal cakep atau enggaknya, bukan cuma soal selera kamu dengan satu font aja, tapi ternyata juga gimana sebuah font ini mampu menciptakan rasa percaya, nyaman, serius, santai, bahkan nostalgic, ataupun bahkan sampai ke nuansa horor, teman Pro 2. Dan kalau kamu nanti ngebuat presentasi, desain media sosial, poster kegiatan kampus atau bahkan CV kamu, jangan cuma memikirkan warna dan gambar aja ya. Coba deh perhatikan juga jenis huruf yang digunakan, karena font ini bagian dari komunikasi juga. So, sebelum seseorang ngebaca isi pesan kita, mereka ternyata lebih dulu nih ngelihat tampilannya. Dan seringkali kesan pertama itu yang menentukan apakah pesan kita bakal dibaca atau malah justru diabaikan. Dan teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk edisi Spada. Kita udah ngebahas tentang font yang ternyata bukan sekedar huruf, tapi ternyata bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Next, kita masih lanjut lagi di Spada Special Weekend untuk edisi Sabtu hari ini, teman Pro 2. Sebelum nanti kita ikut di jam 9 sampai ke jam 10 bareng sama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Musicpreneur RRI Network. So buat kamu, saya cintur di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Hey yo, teman pro 2 masih di Spada dan masih bareng Tifa kali ini. Kita masuk di Spada di si weekend. Wah, ini hari Sabtu kayaknya udah mulai cerah nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen beraktivitas outdoor di luar rumah bareng sama teman ataupun juga keluarga, mengingat cuaca kayaknya cerah-cerah aja nih pagi hari ini. Mungkin bisa dilakukan dengan keluarga ya. Kayaknya jalan kaki ataupun juga sepedaan seru nih di pagi hari ini. Ataupun juga kamu mungkin nanti akan berencana piknik. Ini merupakan aktivitas weekend yang sangat menarik ya. Kalau kamu sama teman-teman kamu punya jadwal yang sama, bisa beraktivitas di luar ruangan ataupun outdoor dengan tempat-tempat yang disediakan untuk publik, teman Pro 2. Tapi di segmen Spa Edisi Weekend kali ini, kayaknya kita ngebahas aktivitas seru tapi tetap bikin dompet kamu aman, gak menangis teman Pro 2. Karena kan emang akhir pekan ataupun juga weekend, ini juga menjadi salah satu waktu yang tepat banget buat kamu healing ya. Setelah 5 hari berkutat dengan berbagai macam deadline, tugas, kerjaan, ataupun juga aktivitas yang padat gitu ya, sekarang waktunya buat charge energi lagi gitu. Tapi kayaknya orang lain tuh ataupun juga sebagian besar orang mikir kalau weekend ataupun juga liburan, yes, hari libur itu biasanya mahal gitu. Tapi banyak kok sekarang tempat-tempat yang disediakan untuk publik yang tidak membutuhkan banyak budget ataupun juga tidak bikin boncos dompet teman Pro 2. Dan beberapa hal ataupun juga aktivitas yang bisa menghemat lagi, yang bisa dicoba, nanti bakal kita bahas pastinya di segmen Spada edisi kali ini. Jadi buat kamu yang belum tahu weekend ini mau kemana, mungkin beberapa rekomendasi dari Tifa bakal bisa kamu gunakan ya. Dan pastinya bisa diikutin nih teman Pro 2 beberapa tips agar liburan kamu tuh terasa lebih hemat. To an automatic voice message system. Or is not available.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di

dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Teman Pro 2, mungkin aktivitas pertama yang bisa kamu lakukan ketika weekend kali ini, Sabtu dan Minggu ini, dengan cuaca yang sangat-sangat-sangat cerah, bisa kamu lakukan dengan mencari hidden game yang ada di Kota Pekanbaru ataupun di Provinsi Riau. Bisa kamu explore ke berbagai daerah. Dan kalau di Riau sendiri sih emang banyak banget ya hidden game yang layak untuk dikunjungi. Mungkin bisa juga dengan kedai kopi dengan suasana yang tenang, tempat makan lokal yang belum pernah kamu kunjungi dan akhirnya kamu akan mengunjunginya sekarang. Bahkan sampai tempat-tempat destinasi wisata alam yang emang cocok buat healing singkat bareng sama keluarga atau teman, bawa bekal sendiri dari rumah. Wah, itu sih combo hematnya ya. Dan emang sering kali ya tempat yang sederhana ini malah ngasih pengalaman yang berkesan juga. Dan gak harus nunggu viral dulu buat kamu datang ke sana. Mungkin bisa kamu nih yang viralin tempat itu ya. Tapi yang penting adalah tempatnya tuh nyaman, makanannya enak, atau kamu bisa bawa makanan dari rumah sendiri yang emang udah terjamin enaknya. Dan juga suasananya tuh yang bikin betah. Karena emang di Riau nih banyak juga ya lokasi-lokasi yang bertemakan alam gitu, teman Pro 2. Dan kalau kamu punya waktu lebih, mungkin bisa mengunjungi landmark dari kota-kota ataupun juga ibu kota kabupaten. Dan pastinya ruang publik gitu yang bisa menghadirkan berbagai kegiatan komunitas ataupun juga kegiatan buat keluarga, teman Pro 2. Dan pastinya selain menyenangkan menjelajahi tempat-tempat baru, ini juga jadi cara terbaik buat kita turut mendukung UMKM lokal dan juga mengenal daerah kita lebih dekat. Kayak mungkin misalnya kamu bisa mengunjungi Kabupaten Rokan Hulu gitu, yang banyak juga air terjunnya di sana. Atau kamu juga bisa ke Siak ya, karena kalau di Siak udah ada landmarknya, ya ini Istana Siak, teman Pro 2. Kalau di daerah lain, kamu juga mungkin bisa mengunjungi daerah-daerah yang sungainya cantik, kayak di Kampar yang deket-deket aja dari Pekanbaru ya. Nah itu juga banyak banget tuh sungai-sungai yang cantik dan juga estetik untuk bisa kamu datengin. Atau sekedar berenang, bawa pelampung sendiri tuh ya. Tapi jangan lupa untuk cari tahu dulu sebelumnya sama warga lokal, gimana keamanan yang ada di sana sebelum kamu memutuskan untuk bisa menikmati alam yang ada di sekitar kita, teman Pro 2. Tapi tadi kan Tifo udah rekomendasi ini wisata-wisata alam lokal. Coba deh kamu sendiri, teman Pro 2, rekomendasiin satu tempat aja yang wajib banget didatengin di daerah kamu. Mungkin bisa di Kabupaten Kampar atau di Kota Pekanbaru ini aja deh. Kira-kira mana ya tempat yang cocok banget untuk healing di hari Sabtu ini, yang biar sekalian malam mingguan gitu.

0: Jessica. Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku ini nangis. Rewel baik lho.
0: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
0: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
0: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
0: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
0: Nah ya, mulut toh mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
2: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

So, buat kamu teman Pro 2 yang udah merencanakan pergi ke daerah-daerah tertentu di Provinsi Riau untuk edisi siang hari ini, ya semoga ya kamu di hari ini juga bisa tetap bahagia gitu untuk menikmati hari weekend. Besok masih hari Minggu soalnya ya, masih libur teman Pro 2. Tapi ya buat kamu yang pengen menghabiskan akhir pekan di rumah aja, recharge energinya dengan rebahan dan tidur, gak apa-apa. Karena weekend yang menyenangkan juga gak selalu harus keluar rumah ya. Mungkin kamu bisa menikmati sambil beberes rumah, nyuci baju, ngepel, masak gitu ya. Ini juga gak apa-apa, bisa menjadi rutinitas yang menyenangkan juga. Dan pastinya kalau kamu pengen lebih produktif lagi, ini juga bisa menjadi ataupun juga kamu mencari hobi baru, mungkin merajut kah atau kayak punch needling gitu. Nah ini juga bisa aktivitas sederhana yang ini juga bisa ngebantu mengurangi stres sekaligus memberikan rasa puas karena berhasil melakukan sesuatu yang kita sukai. Ya yang paling penting adalah ngasih waktu buat diri sendiri buat beristirahat tanpa merasa bersalah. Dan gak selalu harus produktif setiap saat teman Pro 2. Okay, semoga pada edisi weekend kali ini tetap asyik dan juga dompet kamu tetap aman dan menyenangkan. Karena masih tengah bulan teman Pro 2, tanggal 1 Agustus masih lama. Jadi harus bisa benar-benar memanage duit gajian kamu sampai akhir bulan nanti ya. Okay deh, kita cukupkan dulu teman Pro 2 weekend pada edisi weekend kali ini. Dan next dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakal lanjut lagi tapi bareng sama dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti program Musicpreneur RRI Network. Stay tune di sini.

0: Masih ditemenin bareng Ocit dan sekarang gue nggak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang nggak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, okay.
1: Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun. Dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul. Pengennya
0: gitu. Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Betul.
0: Oke, judulnya apa nih? Wow, kenapa generasi lampu strobo? Biasanya kan Gen Z, apa gitu ya. Kenapa judulnya generasi strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi lampu strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga gak relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu generasi strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
1: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya generasi strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, ya kan, tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
1: Sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana, wah ini relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner. Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena okay. Waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya. Sesuai gitu umur, ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya. Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Okay.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Nah, sekarang. Iya.
1: Datang itu maksudnya baru lihat kayak, wow, udah temennya kayak gini ya gitu.
0: Oh,
1: karena biasanya malah lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Gitu.
2: Oh, tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya. Gitu.

0: kasih kan ke dia. Dia kaget. Pokoknya besok langsung syuting, besok langsung rekaman ya. Udah langsung wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
1: Benar.
0: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Vepa udah oke nggak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat? Karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
1: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
0: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
1: Wow, cepet banget.
0: Bener. Jadi kita satu CV itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
1: Benar.
0: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
1: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
0: Selalu dampingin.
1: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
0: setengah hari?
2: Satu hari.
1: Dari siang sampai sore berarti.
2: Iya, setengah hari.
1: Oke.
0: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
1: Iya.
0: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
2: Betul ya.
1: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
0: caranya?
1: Karena
0: kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru lapangan banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Nah, sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, karena di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
1: Wow, banyak banget ya.
0: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
2: 4
0: lagu yang sudah kerekam.
1: Wow.
0: Ya kan, masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
1: Wah, keren banget. Kalau Vepa sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Vepa masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Vepa buat bagi waktu nih?
2: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
1: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya, kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
0: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
1: Kalau aku ngerti
0: dance, aku jadi koreografer.
1: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
0: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
1: paham.
0: Om gitu.
1: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
0: Betul. Dia udah mainan dia lah.
1: Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
0: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
1: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Vepa atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah, jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate gak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate gak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate. Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Oke. Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love stroke, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia. Dengan panas-panasnya lapangan
2: banteng. Betul.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena, ya. Karena panas sama banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur,
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artisnya Nada Bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan. Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya, oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi boleh didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Musicpreneur. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak, mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja, yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, acara nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Spanyol versus Belgia yang digelar lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari tadi, teman Pro 2. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI, RRI Pekanbaru dan Antara bersama pemerintah Provinsi Pemprov Riau juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir untuk menyaksikan laga, sekaligus menikmati berbagai hiburan yang disiapkan panitia. Syahrial Abdi yang juga merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Dan menurutnya, acara nobar bukan hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Forum Seni Budaya Melayu Riau menggelar acara Melayu Berdendang di halaman Balai Adat Lembaga Adat Melayu LAM Riau pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Kegiatan perdana tersebut menghadirkan pertunjukan lagu dan tarian Melayu sebagai bagian dari upaya melestarikan sekaligus mengembangkan seni budaya Melayu di tengah masyarakat khususnya generasi muda. Ketua Pelaksana Melayu Berdendang Datuk Rajiman juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal Forum Seni Budaya Melayu Riau dalam membangkitkan minat masyarakat terhadap kesenian Melayu. Menurutnya kegiatan ini juga mendapat dukungan dari LAM Riau sebagai mitra dalam pelestarian budaya daerah. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Teman Rodua, sudah jam 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kamu sudah ikutin Musicpreneur bersama dengan Pro 2 Jakarta ya, dari jam 9 sampai dengan jam 10. Nah, kali ini kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, program kesayangan siapa nih? Silahkan ya, langsung aja kamu request lagu favorit kamu. Boleh lewat WhatsApp, boleh. Lewat Instagram juga boleh. Instagram udah Tifa buatin story, jadi kamu tinggal request aja di question box yang udah ada di story-nya. Tinggal ketik aja nama penyanyinya dan juga judul lagunya untuk di Pro 2 Hitlist yang hari ini, biar Tifa puterin lagunya ya. Dan sembari menunggu lagu tak dari kamu, wah, cek dulu WhatsApp. WhatsApp udah rame nih kayaknya. Kita cek dulu kali ya. Kita bacain satu-satu nih dari yang paling bawah, alias dari yang paling pertama kali request di jam. Wah, kayaknya belum mulai lagi nih Pro 2 Hitlist sudah request nih Mas Agung nih ya. Gercepnya. Ini ada Assalamualaikum Pro 2 Hitlist. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Mau request lagu It Gitaf Mengudara atau Rizky Febian Cuek. Oh, antara dua itu ya nanti Mas Agung Tifa puterin. Dan katanya salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, Mas Dito, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Semangat terus ya di hari Sabtu ini semuanya. Terima kasih Mbak Tifa, wassalam. Terima kasih kembali Mas Agung. Nanti antara lagunya It Get Tough atau apa tadi? Si Rizky Febian. Antara dua lagu itu ya. Tapi kayaknya kita mau puterin deh untuk Mas Agung lagunya It Get Tough deh ya. It Gitaf yang mengudara. Oke. Ini lagunya FYI dirilis tahun 2023, teman Pro 2. Dan ada lagi beberapa lagu lainnya katanya. Pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang Haha dong Kak. Terima kasih. Oke. Ini dari siapa? Sarah ya. Oke, boleh Sarah. Terus sama nih Caca dari Fanbase Berbinar, katanya request lagu Haha Sabrina Lenor juga. Satu lagi juga sama dari siapakah ini username-nya? Sri Nurul, Sri Seruni. Asbun banget ya Tifa ya. Seruni Nurul, oke. Seruni katanya juga sama, katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke. Sabrina Leonor Haha. Terus juga nanti kita puterin ada It Get Tough yang mengudara. Kayaknya satu lagi deh ya, biar pas tiga ya. Siapa ya lagunya. Yaudah deh, ini aja deh. Lagunya Mahal Ini, Kemarilah Tenang ya, setelah dua lagu tadi. Sembari kita mau dengerin lagu yang udah di-request sama teman-teman tadi, kalau kamu mau request lagi teman Pro 2, boleh banget langsung aja menuju WhatsApp ataupun lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Ini dia, It Gitaf Mengudara.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bacain dari WhatsApp ya. Di WhatsApp masih ada gak ya? Cek dulu deh sebelum nanti kita meluncur ke Instagram ya. Masih ada. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar. Katanya Maria ini pengen dengerin lagunya Haha. Tapi kayaknya Maria udah dengerin tadi ya. Nge-send pesannya jam 10.15. Jadi kayaknya sudah ikut menikmati lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Kita mau cek dulu Instagram di Pro2 Pekanbaru, teman Pro2. Sudah rame juga nih. Weekend pada di rumah aja kayaknya ya. Oke, kita mau cek dulu. Katanya ini dari Rifka Aurel katanya pengen dengerin lagunya Mesa Hera yang di ujung minggu. Pas banget requestnya di ujung minggu, lagi weekend ya. Besok udah di hari Minggu lagi. Terus juga ada yang mau request lagunya Drama Autentik. Ada Simon Leonard. Hai Bang Simon, katanya mau dengerin lagunya Drama Autentik yang Lama Sendiri. Kayaknya curhatan hati deh. Terus juga ada yang mau dengerin lagunya Salma Salsabil Hachu. Udah weekend ini, kenapa masih ngeluh juga nih di lagunya Salma? Oke deh, 3 lagu ini ya Tifa puterin buat kamu teman Pro 2. Sebelum nanti kita puterin lagi lagu favorit kamu. Dan yang belum request boleh banget langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Masih ada nih Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12. Jadi kamu tinggal ketik aja lagu favorit kamu ataupun lagu yang pengen kamu dengerin. Dan juga lewat WhatsApp juga boleh di 0811 7600 884. Enjoy.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Masih di Produ Hitlist sama Produ. Tadi ada di Instagram yang request beberapa lagu. Ada banyak sih tadi yang request lagu-lagunya di Instagram ya. Story juga rame tadi kayaknya. Udah banyak nih yang mau request lagu-lagu di Produ Hitlist kali ini. Kita cek dulu satu-satu kali ya. Ini ada dari akunnya Citi ASN underscore. Oh, sudah menunjukkan identitas ya kayaknya ya. Kakak penyiar, aku mau request lagu Boy Next Door dong yang Count to Love. Ini yang versi Jepang ya kayaknya ya. Boleh, nanti kita puterin ya lagunya Boy Next Door yang Count to Love. Terus ada juga nih Anin yang katanya mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Kenapa nih? Lagi ini ya, lagi sedang hampa-hampanya ya. Jadi pengen dengerin Tulus yang Teh Hijau. Iya gak sih? Tulus tuh kayaknya seorang cenayang gak sih? Yang tahu gimana kondisi dari para Gen Z sekarang. Yang udah jalan-jalan pun masih aja ngerasa kosong. Masih aja ngerasa hampa. Masih aja ngerasa... gini amat ya hidup gitu gak sih. Jadi kayak aduh, dibuat langsung nih sama karya, sama Tulusnya. Dan FYI kayaknya kemarin baru aja rilis nih MV-nya ya. Udah nengok belum? Tifa sih belum lihat ya. Tapi nanti kayaknya mau lihat deh setelah kemarin official lirik videonya udah keluar. Terus juga ada yang mau request lagunya Cortis yang Red Red. Jadi tiga lagu ini bakal kita puterin dulu ya teman Pro 2 buat kamu di siang hari ini. Enjoy!

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
1: Nah. So what's up guys?
2: Gubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emo.
3: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video reaction.
4: Konten creator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

Curtis dengan lagunya Red Red Teman Pro 2. Of course ini baru aja dirilis di tahun 2026, tepatnya di bulan Mei kemarin ya. Yes, benar banget, baru aja rilis. Dan kayaknya lightstick terbaru dari Curtis juga udah keluar tuh, udah rilis. Siapa nih yang udah order atau udah berencana akan ngebeli dari lightsticknya Curtis yang super gemes itu Teman Pro 2. Tapi ya sudah jam 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, dan itu artinya Tifa juga sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. Thank you banget yang udah stay tune dari jam 5 subuh dan pastinya nanti di santai siang sampai sore ceria kamu akan ditemani sama Dito S ya. Iya gak sih Dito S ya? Iya benar. Sama Dito S nanti Teman Pro 2. So, kamu ditunggu aja, Ditonya bakal temenin kamu Teman Pro 2 untuk mengakhiri perjumpaan kita. Kayaknya satu lagu dari Olivia Rodrigo yang Drop Dead kita putar dulu ya. So, bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut di Pro 2 Hitlist, tapi sesi kedua ini bareng aku Dito S, teman Pro 2, yang juga bakal temani kamu sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nih. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist untuk sesi kedua ya. Silakan yang mau request di 0811 760 0884, atau juga bisa via Instagram RRI Pro 2 PKU. Nanti aku coba cek siapa yang udah request di Instagram Pro 2 PKU, aku bacain dan aku putarin lagu-lagu yang kamu pengen dengerin ya. Kalau ada, kalau gak ada nanti diganti dengan lagu lain tapi penyanyi yang sama.

0: Ki, pinjem headphone dong.
1: Headphone? Nih, ada. Buat apa?
0: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
1: Bukannya sama aja kali?
0: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
1: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama phone. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, ngarang habis ya.
0: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
1: Nah, kalau handsfree?
0: Kalau handsfree itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
1: Yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan. Bodoh ah.
0: Dasar deh kamu.
2: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

juga lagu dari siapa ini mau request? Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke. Ini kalau ada keputarin ya. Dari Jenny 29. Terus Dwi Kurnia juga sama nih. Request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih Kak. Yeni Lawati juga Fajar Nur, Fajar Nur. Wah, banyak nih. Audi Out, Was Akhir Zaman. Oke. Terus mana lagi? Pokoknya ini ada dua nih ya yang rame banget requestnya. Walls Akhir Zaman Roni Parulian dan Fajar Nur, Salah Apa Aku. Apakah Fajar Nur sudah diputarin atau kok sudah masuk belum ya? Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke. Okay. Kalau belum, ganti dengan yang lain ya. Satu lagi deh. Ini ada dari mana tadi ini? Mana? Ini Tata Mahar. Request lagu Cegel dari Nabila Taqiyah, oke. Okay. The Naps Radio juga sama nih, izin request lagu Cegel dari Nabila Taqiyah, Kak. Thank you, sama-sama. Oke, okay, tiga lagu ya. Zania juga sama itu. Nabila Taqiyah katanya. Tapi oh Cegel. Dan Jagat Rasa Samuel Cipta, oh, salah satunya aja dong ya. Oke, jadi ada tiga lagu yang mengantri. Ada Roni Parulian, terus nanti aku kasih juga lagunya Fajar Nur dan Nabila Taqiyah yang Cegel.

0: karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Aku bacakan lagi di Instagram yang udah request, teman Pro 2 ada masuk. Berikutnya ada mana lagi? Ada Salsabila 8920 Serana for Revenge. Beritahu aku cara for revenge. Oke, ada Serana, terus ada siapa lagi ini? Gia Indrawari penyihir dari Lala di Marpoyan. Lala di Marpoyan, Gia Indrawari penyihir. Sudah masuk listnya, tapi di mana dia ya? Oke. Gak apa-apa, masukin aja langsung ya. Mana sih? Oh, ini dia. Berikutnya lagi, mana yang mau request? Fajar Nur udah, Nabila udah, Roni Parulin udah. Oke, ini ada nih request Mesahira di ujung minggu, Kak. Nah, ada Rifka Aurel, ada Mawar Aika nih sama ya. Pengen dengarnya lagu Mesahira di ujung minggu. Oke. Jadi ada 3. Fori Feng, penyihir. Fori Feng, Sarana, terus ada Gia Indrawari, penyihir, dan nanti ada Mesahira di ujung minggu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Rio Febrian mengerti perasaanku sebagai penutup untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini teman Pro 2. Mudah-mudahan semua lagu yang kamu request udah aku puterin ya. Kalau belum ada yang diputerin, aku nanti cek lagi. Nanti aku puterin di jam berikutnya, oke? Okay? Nanti abis ini kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada program Muda Kreatif pastinya setiap hari ya. Jam siang-siang ini sambil santai siang gitu. Kita bahas hal-hal yang kreatif. Hal yang bisa mengembangkan sisi kreativitas kamu teman Pro 2, dan juga mungkin sebagai informasi lah untuk bisa menjadi salah satu opsi untuk kamu berinovasi. Jadi ya kan sekarang zaman teknologi kan, kita harus sering berinovasi memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, okay, stay tune aja ya. Jangan mana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya. Ada Muda Kreatif Teman Berdua. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget dialami anak muda zaman sekarang. Apakah itu? Ikut tren, WOMO kali ya, atau jadi original? Original? Original. Original maksudnya. Kenapa? Karena di era media sosial, tren datang dan pergi dengan cepat pastinya, Teman Berdua ya. Baru aja muncul tren ini, tiba-tiba muncul tren berikutnya gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus selalu ikut tren biar relevan, atau justru lebih baik kita jadi diri sendiri aja dengan karya yang ya itu karya original gitu, karya yang unik. Gimana tuh kira-kira menurut kamu? Enaknya ikut tren, join tren, atau ikut atau jadi original aja nih? Karena mungkin ada plus minusnya lah ya. Kalau yang ikut tren cepat mungkin naiknya, tapi ya FYP-nya cepat, tapi setelah itu nggak tahu gimana gitu kan, karena nggak punya ciri khas, nggak ada original. Tapi kalau original mungkin kamu akan lebih sedikit berkreasi, kamu akan lebih sedikit sabar. Tapi ketika berhasil, nah itu akan awet, Teman Berdua. Nanti kita lanjutin lagi ya, bagaimana maksud dari apakah kamu harus ikut arus tren atau jadi diri sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dan info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon apa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia
1: 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
4: Ya Allah, mengenai dempak Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di Muda Kreatif, tadi bahas kira-kira untuk anak muda nih kita harus ikut tren ya, ikut arus atau jadi diri sendiri aja, originalitas teman berdua. Karena jadi diri sendiri itu kayaknya lebih worth it ya, lebih sukses nantinya dibandingkan hanya ikut tren-tren yang cepat muncul tapi cepat hilang gitu teman berdua ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu sejenak. Kita akan masuk ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an jelang kumandang azan zuhur. Wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ruang religi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن

0: الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Ngomong-ngomong soal ikut tren teman Pro 2 ya, coba deh kamu lihat di media sosial platform-platform seperti TikTok atau Instagram ya. Setiap minggu pasti ada tren baru kan. Mulai dari yang dance challenge atau mungkin gaya editing sampai jenis konten tertentu, konten-konten yang sarkas segala macamnya kan. Banyak banget setiap minggu tuh pasti ada tren baru. Nah, memang ikut tren itu punya kelebihan ya. Pertama mungkin lebih mudah viral. Terus cepat dikenal. Terus konten jadi relevan gitu kan, relate gitu rasanya karena memang lagi rame gitu di minggu-minggu ini. Tapi ada juga sisi minusnya teman Pro 2, kadang kita jadi kehilangan identitas sendiri gitu ya. Gak ada ciri khasnya gitu. Jadi semuanya terlihat mirip dan sulit untuk benar-benar menonjol. Nah, di sini pentingnya kita sadar apakah kita itu ikut tren kena strategi atau cuma ikut-ikutan doang teman Pro 2. Bedanya sama original, nah ya kan, original ya, konten yang original mungkin tidak langsung viral tapi punya nilai jangka panjang teman Pro 2. Kenapa? Karena pastinya lebih otentik dong. Terus lebih mudah diingat dan membangun ciri khas diri kamu sendiri. Banyak kreator sukses justru dikenal karena keunikan mereka teman Pro 2, bukan karena ikut tren. Jadi originalitas itu seperti apa ya, sesuatu yang bikin orang langsung tahu, oh itu dia tuh. Kalau udah bahas yang gini, pasti si A, pasti si B gitu.

0: contract. Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Perancis. Wah, ini berat sih ya. Big match banget nih, big match banget nih ya. Spanyol versus Perancis. Jadi kayak El Clasico juga itu. Madrid versus Barcelona. Kenapa? Karena Spanyol ada Lamine Yamal, pemain Barcelona. Di Prancis ada Kylian Mbappe, pemainnya Real Madrid.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Lagi di Sportpedia teman-teman berdua, masih bahas Piala Dunia dong ya. Nanti malam atau dini hari ada pertandingan perempat final yang lebih seru lagi teman-teman berdua, big match banget tuh. Ada Norwegia versus Inggris. Nah, ini juga enggak kalah seru ya, bahkan seru sekali teman-teman berdua. Norwegia pastinya masih mengandalkan pemain kunci mereka, ada 3. Dan 2 di antaranya itu adalah pemainnya bermain di Liga Inggris ya. Ada Erling Haaland strikernya dari Manchester City, dan ada Martin Odegaard gelandang dari Arsenal nomor 2. Dan harus berhadapan dengan Inggris nih. Nanti Norwegia berhadapan dengan Inggris, itu Martin Odegaard ketemu sama Declan Rice. Wah, sama-sama tim Arsenal ya, tapi harus saling ini ketika Piala Dunia harus saling jagal teman-teman berdua. Sementara Inggris nanti akan memanfaatkan ketajaman Harry Kane yang juga enggak kalah tajam dari Erling Haaland ya. Karena sudah berapa gol? Kalau enggak salah sudah 6 gol sih ya. 6 gol, oke. Okay. 6 gol juga, antara 6 gol ke 5 gol gitu Harry Kane teman-teman berdua. Yang artinya nih dua striker yang sama-sama sedang on fire, Erling Haaland versus Harry Kane. Nah, buat kamu siapa nih kira-kira yang jadi andalan atau menjadi jagoan kamu teman berdua? Kalau aku sih, entah kenapa kok enak ya nengok Haaland di Norwegia. Kayaknya Haaland aja kali ya. Norwegia kali menang. Prediksi skor kayaknya 3-2 deh untuk keunggulan Norwegia.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

Masih di Sportpedia teman-teman, dua kali ini ada informasi dari klub raksasa Liga Spanyol, ada Real Madrid ya. Katanya Semih Khedira kembali ke Madrid untuk membantu pelatih baru Madrid, Jose Mourinho sebagai asisten pelatih Real Madrid, dan dia sudah terlihat bersama staff lainnya di kota Madrid teman-teman dua. Khedira pernah ditangani pelatih The Special One itu sejak musim 2010 teman-teman dua. Dan pemain Jerman ini sempat menjadi pemain starter selama 3 tahun ya di bawah kepemimpinan dari Jose Mourinho. Mantan bintang Real Madrid itu juga memiliki banyak pengalaman sebagai pemain bola ya, tapi tidak memiliki pengalaman melatih. Nah, selama beberapa tahun Khedira menjalani profesi sebagai komentator setelah pensiun tahun 2021. Untuk Mourinho, mendapat asisten yang sangat mengenal klub adalah sebuah keuntungan katanya. Sebelum Khedira, mantan bek Madrid Aitor Karanka juga pernah menjadi asisten dari Mourinho. Alasan mendatangkan Khedira cukup penting teman-teman berdua katanya. Kabarnya Khedira akan jadi jembatan antara pemain, tim dan juga pelatih serta manajemen klub. Mourinho memang mencari sosok yang bukan hanya mengerti budaya klub tapi juga sudah terbukti menjalin hubungan baik dengannya. Oke. Berarti Khedira sebagai ini ya, sebagai penghubung antara pemain, staff, pelatih dan segala macamnya. Oke. Kali aja mungkin dengan begitu Madrid bisa menemukan kembali kejayaannya, karena sudah setahun dua tahun ini nirgelar ini ya. Tahu kenapa?

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Iya.
3: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
1: Ya ampun. Kosong sih. Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
3: Iya ma. Maaf.
4: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
5: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
6: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
7: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
5: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Roda 2 nanti malam ataupun dini hari sampai besok pagi akan memainkan 2 partai perempat final untuk memperebutkan satu tempat di semifinal ya. Nah setelah itu baru final. Wow, siapakah yang akan jadi juara Piala Dunia tahun 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan teman Roda 2. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya ya. Ada lagu-lagu dari Indonesia pastinya, dan juga nanti pukul 15 ada lagu-lagu dari mancanegara yang baru-baru. Oke, stay tune di Roda 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
3: Iya, belum sempat.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
6: Saya Datuk Sri. Haji Taufik Ikram Jamil.
7: Saya Saiful Anwar.
8: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
9: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
10: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Ya barusan ada Mahen tadi nyaman yang kupilih teman berdua. Ya ngomong soal nyaman ya pasti nyaman yang harus yang kamu pilih ya. Gimana nyamannya kamu menjalani hubungan mungkin, menjalani pekerjaan ataupun juga menjalani sesuatu yang harus kamu jalani setiap hari teman berdua. Bener kan? Harus yang nyaman dong. Kalau gak nyaman ya gimana mau betah? Akhirnya nanti malah pisah. Wah, kemana obrolan kita di siang hari ini ya? Ini jadi nyambung nih dengan lagu berikutnya ya. Lagu berikutnya nih, kalau enggak nyaman ya udah pisah, jadi pergilah kasih kan kata Raim Laude.

0: Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Idgitaf sedih aku sebelum hujan, walaupun sekarang cuaca cerah ya. Ya tadi kan maksudnya kan itu idiom dari ataupun ungkapan dari sedia payung sebelum hujan. Tapi jadi bagus ya judulnya, unik ya. Sedia aku sebelum hujan. Jadi sebelum kamu melanda, kamu dilanda kesedihan segala macam, sediakan aku, gitu. Sediakan dia untuk mengobatinya. Berikutnya ada lagu dari Eno featuring Ali Lesmana yang rame banget, tapi lagunya agak sedih ya. Ya karena sering jadikan konten untuk konten-konten yang genrenya sedih. Lagian juga liriknya sedih juga sih. Eno featuring Ali Lesmana, sesi potret.

hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kita ngomongin soal weekend teman pro 2 ya, Sabtu sore itu waktunya mungkin enaknya nongkrong kali ya, malam minggu gitu kan. Mulai dari kafe yang hits sampai mungkin taman kota juga bisa kita manfaatkan untuk menikmati waktu kan. Semuanya pasti ramai anak muda yang lagi ngumpul bareng dengan temannya atau mungkin dengan pasangannya. Jadi gak harus mahal, yang penting sih kebersamaannya gitu kan. Ini siapa nih yang jam segini udah pada di kafe dan nongkrong gitu.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP keluarga mengatakan sebagai berkas
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagia.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak juga orang yang memanfaatkan Sabtu sore ini buat olahraga ringan teman berdua. Entah itu mungkin jogging, bersepeda, atau mungkin main bareng teman. Jadi pilihan seru karena cuacanya mungkin gak terlalu panas kalau udah sore ya. Tapi kalau Pekanbaru jam segini masih panas lah ya, masih panas-panas banget. Tapi mungkin bisa diisi dengan main-main apa ya, mabar gitu, sambil nonton apa gitu ya, atau sambil mempersiapkan diri untuk mandi dan siap-siap untuk pergi jalan-jalan ke mall mungkin malam minggu, nunggu dijemput, asik.

0: turun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya kadang juga weekend ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk merecharge energi teman berdua. Mungkin setelah seminggu penuh aktivitas ya, weekday-nya Senin sampai Jumat itu banyak banget aktivitasnya, padat banget. Sabtu sore jadi waktu yang pas buat recharge energi kamu. Bisa mungkin dengerin musik, nonton, atau sekedar rebahan santai. Yang penting isi ulang energi biar siap lanjut untuk menikmati weekendnya teman berdua.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau

0: itu.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Yang paling kerasa dari Sabtu sore ini teman Pro 2 adalah weekend vibes-nya ya. Nah, itu dia. Perasaan lega, santai, bebas dari rutinitas, bikin mood jadi lebih happy pastinya. Dan ini dia momen yang ditunggu-tunggu setelah hari-hari sibuk. Tapi kalau yang kerja gimana? Sama aja. Enggak lah ya. Tetap aja terasa vibes-nya kok gitu. Terasa tetap enak, tetap wah, libur ya weekend-nya enak gitu. Nanti setelah ini kita ikuti dulu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut lagi ke program berikutnya. Stay tune. Kota Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Nese nasibe wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
4: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
3: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
3: Gak, wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ey.
4: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lama-lama kemampuan FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di sore ceria, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau sudah ceria kita ngobrol-ngobrol yang seru nih. Dan hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang sangat-sangat menarik. Kita sudah kedatangan bintang tamu. Wis, keren ya. Ada Antonius Eka Putra, Pak Antonius Eka Putra ya. Ini adalah guru MAN 2 Pekanbaru, sekaligus juga ini advisor board atau dewan penasehat dari event TEDx MAN 2 Pekanbaru Youth, dengan topiknya itu atau temanya nih kali ya, connecting dots nih ya. Okay. Sapa dulu kali ya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat. Ini manggilnya Pak Eka, Pak Anto, Pak Nius, Pak.
1: Siswa manggil saya dengan Sir karena guru
0: bahasa. Oh, guru bahasa Inggris. Oke, okay, ya Sir. Ya, kalau saya dulu bahasa guru bahasa Inggrisnya cewek jadi mem. Iya. Kok mama? Mem, iya. Sehat ya, Pak Eka atau Sir Eka?
1: Sir boleh, Sir okay. Anton sih.
0: Sir Anton, oke, okay. Sir Anton sehat ya. Tapi namanya udah kayak, boleh ya, Antonius?
1: Gak tahu sih, tapi that's my father gift gitu, okay. Orang tua yang kasih. Apakah boleh atau enggak tahu.
0: Kali aja mungkin ada gen-gen keturunan naturalisasi.
1: Kayak asli timnas. Indonesia.
0: Iya. Oke, terima kasih ada Sir Anton ya. Terus berikutnya nih ada Sheila Elvira. Ini Human Resource Director untuk eventnya ini ya. Apa kabar Sheila?
2: Alhamdulillah, baik Kak.
0: Sehat ya? Kamu kelas berapa berarti ini?
2: Di tahun ini saya naik kelas 12 Kak.
0: Oh, kelas 12. Berarti baru naik ini?
2: Iya.
0: Oh iya kan, udah masuk ya Pak?
1: Belum. Besok hari Senin.
0: Senin, oh iya Juli. Iya. Pada libur panjang orang ya. Wah, kemana nih? Seranton kemana? Kalau guru nggak libur kayaknya, kayak guru kayak masih masuk aja kayak.
1: Beberapa libur, tapi kita membantu anak-anak untuk persiapan event.
0: Oh iya. Sebagian juga kayaknya ada yang apa menerima mahasiswa baru gitu.
1: Oh, kalau MAN 2 itu gak sudah selesai prosesnya.
0: Oh, selesai.
1: Sebelum libur. Mungkin kalau sekolah di bawah Dinas Pendidikan Provinsi kali,
0: mungkin
1: SMA
0: ya.
1: Negeri, prosesnya masih jalan kali.
0: Iya. Kalau MAN 2 tes juga kan masuknya kan?
1: Tes,
0: ya. Tes. Sama kayak MAN 1. MAN 2 model ya kenalnya?
1: Ya, dulu MAN 2. Sekarang MAN 2 Kota Pekanbaru.
0: Yang juara robotik itu MAN 2 bukan ya? Ada kemarin yang event robot itu, tahun ini kok gak salah?
1: Kurang tahu ya.
0: Ada event apa gitu
1: ya MAN 2? Event terbaru sih OSN sih kelihatannya terbaru, tapi...
0: Kayaknya sih MAN 2 gitu, yang dia tuh juara nasional, entah juara internasional bahkan dia. Robot gitu, kalau gak salah MAN 2 atau mungkin MAN 1 ya.
1: Kemungkinan MAN 1 mungkin.
0: Iya. Kalau Sheila gimana Sheila? Kemana aja nih liburannya?
2: Untuk di... Ya, jadi liburannya ada 3 minggu ya Kak.
0: 3 minggu, wih lama ya.
2: Wah, liburan dari sekolahnya. Tapi untuk minggu pertama Sheila di rumah aja. Okay. Dan mempersiapkan TEDx ini.
0: Oke.
2: Okay. Untuk di minggu keduanya Sheila ada liburan sedikit-sedikit.
0: Asik. Tapi, nonton kali kemana?
2: Enggak. Liburannya ikut mama ke Melaka. Tapi
0: asik, enak
2: itu
0: banget.
2: Juga masih diselingi dengan TEDx sambil sambilan.
0: Wah. Ini berarti sepertinya... Ini event yang besar sepertinya ya. Karena aku mungkin belum begitu paham dengan event ini. Boleh kali. Apa sih eventnya nih, Sir Anton?
1: Jadi TEDx ini salah satu event. TED itu berasal dari teknologi, entertainment, and design.
0: Oke. Okay. Oh,
1: kalau X
0: gitu.
1: Itu artinya
2: collaboration.
0: Collaboration ya. Oke.
1: Okay. Siapa penyelenggaranya?
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau lihat. Sejarahnya itu tahun 1988 di Amerika Serikat, kemudian menjadi organisasi nirlaba yang besar. Dia berbicara pada diskursus publik yang kalau bahasa Inggrisnya worth it idea to be spreaded. Jadi ide-ide yang bagus untuk dikembangkan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk apa? Untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lah gitu individunya. Yeah. Human resources development.
0: Oke. Okay.
1: Jadi TED Talks itu nanti, TEDx itu nanti dia akan berbicara tentang bagaimana kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya Contohnya misalnya kalau kita ada masalah kecemasan, bagaimana kecemasan itu hilang, bagaimana kita menggunakan internet dengan bijaksana, bagaimana kita belajar baik, bagaimana kita belajar bahasa asing dengan baik. Pokoknya apapun ide-ide yang bagus untuk perkembangan personal development. Jadi itu namanya TED Talks. Awalnya berbicara teknologi, entertainment, and design. Tapi berkembang menjadi hal-hal yang baik untuk perkembangan human resources. Jadi berbicara apapun gitu. Dan TED Talks ini dia tidak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya kontroversi. Misalnya agama dan yang lain. Pokoknya yang baik-baik aja deh.
0: Gak ada sara ya.
1: Gak ada sara. Tidak membicarakan hal-hal yang menjadi kontroversi di publik.
0: Yang menimbulkan pro kontra gitu ya.
1: Dan Mendua Kota Pekanbaru kita dapat license dari TEDx International atau Global TEDx untuk menyelenggarakannya. Namanya TEDx Mentu Pekanbaru Youth. Jadi kita akan jadi ini adalah event untuk anak muda, bagaimana personal development-nya untuk tumbuh dan berkembang. Kita ada dua pembicara nih, Mas. Jadi ada dua pembicara dari kita, dari siswa Mendua, kemudian ada dua pembicara dari luar. Yang dari luar tuh Sadam Permana, ya, influencer, kemudian satu lagi itu Salma Al-Farisi,
2: ya.
1: Alma Al-Farisi. Okay. Mereka berbicara dengan bidangnya masing-masing. Jadi insyaallah eventnya ini tanggal 8 Agustus nanti 2026.
0: Agustus ya. Kenapa kok bisa dapat kesempatan keistimewaan ini, Mandu? Apakah ada proses pemilihannya atau memang gimana sih?
1: Sebenarnya ini sudah diajukan sama tim kita. Kita yang dari Mandua, terutama kelas internasional yang ngajukan, kelas KI. Kita mengajukan pertama tidak dapat license, kemudian yang kedua atau yang ketiga ini baru dapat license dari Global TEDx. Kita tidak tahu apakah alasan TEDx-nya bisa, tapi sejauh ini di Indonesia hanya ada 5 sekolah.
0: Se-Indonesia.
1: Wow. Itu rata-rata sekolahnya itu ada di Jakarta, Jakarta Intercultural, kemudian British School, kemudian Mentari School, Sampurna School, itu semua
0: rata-rata swasta kayaknya.
1: Swasta dan sekolah mahal.
0: Iya.
1: Dan ini kita pertama sekolah negeri, sekolah negeri dan mendapatkan license. Mungkin karena diajukan kali ya, dan mereka mempelajari portofolio Mandua yang alhamdulillah portofolio Mandua lumayan oke ya. Mungkin Sheila bisa ditambahkan.
0: Iya, jadi siswanya lebih paham gitu ya. Kali benar-benar gini ya.
2: Seperti yang Sar bilang tadi, memang sudah banyak sekali proses yang kita laluin. Di decline berkali-kali dan alhamdulillah di tahun ini kita dapat berkesempatan untuk mendapat lisensi yang langsung dari TEDx itu. Dan kita TEDx Youth pertama di Sumatera. Jadi di sini kita nggak cuman merepresentasikan sekolah kita, tapi merepresentasikan juga Riau dan juga Sumatera.
0: Pulau Sumatera ya.
1: Terutama anak-anak muda pelajar SMA, SMP di Kota Pekanbaru.
0: Iya. Berarti ada mungkin ada apa ya, indikatornya kali ya untuk bisa dapat lisensi ini gitu ya. Atau ada mungkin karena dinilai banyak prestasi baru dikasih atau gimana? Atau ada nggak yang tahu kalau sekolah di Sumatera juga ada yang juga mengejar
2: mengajukan
0: lisensi itu?
1: Kita sudah research dan review gitu ya. Dari beberapa di Sumatera memang ini event pertama. Kalau di Jakarta itu 5 sekolah sih. 5 sekolah yang itu rata-rata international school. Dan juga sekolah-sekolah swasta yang seperti Jakarta Intercultural School itu bule dan lumayan mahal gitu ya. Mungkin karena waktu apply itu mungkin pakai international class kali ya. Mungkin ya. Dan rata-rata anak international kan sangat familiar dengan bahasa Inggris ya.
0: Tapi mungkin salah satu mungkin poin itu kali ya.
1: Dan kita mengirimkan itu memang suratnya semuanya berbahasa Inggris ke TEDx International-nya.
0: Cuma aku tadi penasaran apakah ada ya sekolah lain bukan baru yang juga mencoba mengirimkan atau mencoba mengajukan tapi nggak diterima gitu, atau mungkin panitia ini tahu kali.
2: Kalau untuk pengajuan kita kurang tahu karena tentunya itu ya nggak dibilang secara publik.
0: Iya sih, benar.
2: Tapi menurut Sheila pribadi dari yang kita lihat ya Sar, untuk TEDx ini memang globally famous, cuman di Sumatera atau di Pekanbaru mungkin kurang exposure-nya ya. Dan alhamdulillah kita di International Class Mandua ini mengetahui tentang TEDx ini gara-gara Sir Anton juga selalu ketika ada intra, Sir selalu menampilkan video-video dari TEDx sebagai contoh dari jadi, English speech.
1: Ya, jadi TEDx ini informasinya sangat segmented, maksudnya tidak semua orang tahu. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, kemudian ngajarin speech dan public speaking sama anak. Kita lihat ternyata ada dia tidak hanya public speaking, gimana cara menyampaikan berbicara depan publik dengan baik, tetapi juga kontennya itu luar biasa bagus-bagus. Ketemulah TED Talks ini, orang ngomong, orang luar negeri ngomong berbagai macam topik. Dia tidak hanya topik-topik menarik, tetapi saya ketemukan ada TED Talks kalau nggak salah di Dubai atau di, dia seorang wanita Arab, kemudian dia mendapatkan kekerasan rumah tangga sampai lumpuh, kemudian dia berbicara di TED Talks. Dia berbicara bagaimana dia bangkit kemudian menjadi seorang CEO, mendirikan perusahaan. Jadi cerita ini adalah cerita yang menginspirasi
0: banyak
1: buat
0: inspirasinya
1: orang,
0: ya.
1: Gitu ya. Jadi itu makanya TikTok ini menjadi ketertarikan buat banyak orang. Di samping bahasa Inggrisnya, kemudian karena sebagian besar disampaikan bahasa Inggris, dan juga kontennya yang menarik ya, yang jauh dari kontroversi.
0: Gitu. Kontennya menarik, menginspirasi gitu ya. Bukan konten-konten receh yang gak jelas. Jadi berarti konsepnya seperti apa nanti ini eventnya?
1: Boleh dijelaskan
0: panitia,
1: sama
0: panitia gimana?
1: Resources the director.
2: Jadi untuk temanya sendiri itu connecting the dots. Menurut kita kalau connecting the dots itu kayak detektif yang sedang
0: mengumpulkan petunjuk-petunjuk gitu ya.
2: Jadi menurut kita itu pas banget untuk remaja-remaja atau anak-anak muda, karena pastinya banyak kejadian tapi kita masih bingung arahnya kemana. Dan di sini TEDx Youth dari Mantu Pekanbaru kita memberikan 4 speaker, 2 dari Mandua, yaitu teman saya sendiri Zafran Al-Hafiz dan juga Akila Latafa. Kalau Zafran itu temanya tentang teknologi yang tentunya familiar banget sama anak-anak muda ya.
0: Iya benar, sekarang sih anak-anak muda teknologi ya, sama game kali. Mungkin game gak ada ya? Ada.
2: Mungkin itu bisa termasuk dari teknologi. Terus kalau untuk Akila Latafa, uniknya dia menjelaskan tentang human behavior dan psychology. Nah, tapi ini dari sudut pandang seorang remaja, jadi pastinya berbeda ya kan. Dan dua lagi yang tadi kami udah bahas itu Alma Al-Farisi. Dia kalau di social media sering menjelaskan tentang culture-culture Indonesia, yang dimana remaja-remaja sekarang pastinya pengen jadi yang paling culture gitu, paling culture. Dan terakhir ada Sadam Permana. Sadam Permana ini udah cukup populer ya Sir, mengenai advokasinya dia terhadap kasus-kasus yang perlu exposure, seperti human rights lah, yang perlu di-boost di TikTok-nya. Dan dari situ kami memberikan sudut pandang yang baru, insya Allah ya, untuk teman-teman yang nantinya nonton. Dan tema-tema yang kami pilih juga kami khususkan untuk remaja-remaja dan anak-anak muda.
1: Jadi kalau saya boleh menambahkan, jadi dua dari kita dari Mandua yang berbicara tentang
0: teknologi,
1: kalau Sadam
0: gitu
1: ini
0: dia
1: berbicara tentang teknologi terutama penggunaan internet ya,
2: social media.
1: Kalau kita lihat selama 20 tahun atau 30 tahun terakhir ini kan kita berbeda gitu kan. Kalau dulu kalau kita nongkrong di halte, kita baca surat kabar, kemudian
0: koran kita baca.
1: Kalau sekarang scrolling
0: cepet,
1: gitu.
0: Perubahan
1: apa, teknologi itu berubah begitu cepat gitu ya. Bagaimana 100 tahun ke depan itu kita nggak tahu. Kemudian kalau si apa, Akila akan berbicara tentang
0: human behavior tadi ya.
1: Human behavior dari sudut pandang
0: remaja.
1: Jadi konsepnya insya Allah acaranya nih nanti di Idrus Tintin. Idrus Tintin tanggal 18 Agustus. Kemudian
0: 8 Agustus.
1: Jadi TEDx ini nanti dia akan mengikuti guideline daripada International TEDx yang ada di Malaysia, di Bangkok dan segala macam. Jadi prosedur dan mannernya, meternya itu sama mengikuti SOP TEDx yang ada di
0: internasional berarti ya,
1: belahan dunia yang lain. Jadi ini manner internasional lah, acaranya elegan dan egaliter gitu. Jadi ya bagaimana kalau internasional itu biasanya konsepnya tuh yang pertama tuh broad mindset, berpikir terbuka, kemudian tepat waktu.
0: Itu kayaknya tuh ya. Kalau event-event di sini bisa jam 8 nanti jam setengah 10 mulainya.
1: Dan juga kalau pengalaman saya gitu ya, kalau menghadiri event internasional, budaya feodalisme kita tuh kuat. Misalnya nunggu pejabat datang,
0: kemudian belum bisa dimulai nih kalau belum datang yang.
1: Tapi kalau TEDx itu kan, kalau datang pejabat syukur, kalau
0: nggak datang lanjut aja gitu.
1: Karena kita pakai tiket ya bayarnya, pakai tiket. Mereka bayar kan bukan mendengar pejabat ngomong.
0: Bener, mau lihat event utamanya kan.
1: Event utamanya gitu kan. Jadi kita mau berikan nuansa internasional yang positif. Para remaja gitu kan, waktu masuk kemudian ya tidak hanya talk sih, tapi kita akan ada performance dari
0: diselingi performance ya dan mungkin
1: dan insya Allah mungkin tidak akan rugi lah.
0: Ada hiburannya juga ya di luar dari apa yang sedang dibahas gitu.
1: Jadi pembicara kemudian kita selingi dengan dancing, kemudian mungkin insya Allah ada stand up dan segala macam
2: akapela
1: performance. Jadi kalau event-event internasional sepengetahuan saya dia elegan dan egaliter, jauh daripada budaya feudalisme. Maksud saya itu kadang-kadang kan pejabat harus nunggu sekian
0: seremonialnya tuh lebih diutamakan.
1: Mungkin itu sih.
0: Mudah-mudahan
1: ya sih kepada pendengar Radio RRI semua, mudah-mudahan ya. Tiketnya di mana?
0: Di mana tuh, di mana?
2: Untuk tiketnya kami menggunakan website Artatix. Apa?
0: Artatix, oke.
2: Dan itu bisa diakses melalui social media kita di TikTok dan juga Instagram, TEDxMTP.
0: Apa namanya?
2: TEDxMTP.
0: TEDxMTV.
2: MTP,
0: MTP. MTP, MTP, oke.
1: Mantukan baru ya?
2: Iya, mantukan
0: baru. Sorry, ya. Mantukan baru ya. Jadi Instagram, TikTok sama?
2: Iya, sama.
0: Berapa sih ya tiketnya harganya?
2: Kalau untuk tiketnya kami udah menjual sold out ya, Sen. Yang early bird, tapi masih ada gelombang-gelombang selanjutnya.
0: Oke, berarti yang itu bagian depan kali ya? Kalau early, atau
1: yang? Early bird itu 75.000 ya?
2: Iya.
1: Dan itu untuk 100.
0: 100 orang pertama?
1: Sudah terjual.
0: Sudah,
2: Tapi nggak ada hubungannya dengan kursi, kalau kursi kita siapa cepat.
0: Dan
2: untuk sekarang, kita udah mulai dari tanggal 6 atau tanggal 7 di bulan Juli kemarin. Itu udah mulai new wave, yaitu normal wave, gelombang yang kedua.
0: Harganya
2: 99.000.
0: Oke.
2: Dan itu dibuka.
0: Itu beruntung berarti yang 100 orang pertama beruntung ya, 75.000.
2: Dibukanya sampai tanggal 27 atau 26. Dan late bird ini yang gelombang terakhir.
0: Itu berapa jadinya?
2: Jadinya
1: belum tahu ya.
0: Belum tahu.
2: Belum di-review.
0: Untuk berapa? Untuk berapa kursi?
2: Berapa kursinya?
1: Kita semua total sediakan 500 kursi.
0: Oh ya, kalau Industri Inti 500 mungkin ya.
2: Iya.
0: Berarti yang untuk gelombang ketiga tadi mungkin sisanya kali ya.
2: Iya.
0: Untuk memenuhi gitu ya.
1: Iya.
2: Di tanggal 6 tutupnya.
0: 6 Agustus tutupnya terakhir pembelian ini tiketnya ya.
1: Ini kira-kira ya sebenarnya tantangan sih buat kita ya. Ini kan acaranya bukan acara konser, bukan acara entertainment. Tapi ini acara human resources.
0: Lebih ke edukatif juga gitu ya.
1: Edukatif. Ini kita enggak tahu apakah masyarakat Pekanbaru merasa tertarik untuk mungkin, terutama pelajar gitu ya. Itu makanya kita undang dan kita kita siaran. Mudah-mudahan ini ya ada tumbuh ketertarikan terutama di remaja kita. Bagaimana menjadi ya mudah-mudahan dapat insight baru, menjadi pribadi yang lebih baik. Nongkrong juga tapi bisa positif.
0: Bener, itu yang penting karena anak-anak muda sekarang udah kemana-mana nih. sudah banyak disusupi dengan misal judi online lah, ada narkoba segala macam ya kan. Mungkin ini salah satu jalan untuk bisa mengembang kreativitas mereka juga gitu kan, sama memberikan informasi. Oke deh, sebelum kita lanjut kita jeda dulu ya. Sir Anton dan Sheila ya. Sheila kan ya kan. Salah nih ya. Oke, Sheila, nanti kita lanjut lagi ya. Stay tune di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
5: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
8: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan

0: Top, kamu udah kuat hari ini.
1: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
2: Iya, Mas. Ini.
1: Nah.
3: Tunggu.
1: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu.
3: Ih, makanan itu jangan ditiup.
1: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
3: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
1: Oh iya, terus gimana dong?
3: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
1: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Ya, kita balik lagi di sore ceria teman Pro 2, masih bersama dengan Sir Anton, terus juga ada Sheila. Nah, ada tambahan satu orang lagi nih. Ada siapa nih? Ada Zafran Al-Hafiz, tadi udah dikasih tahu sih. Zafran ini adalah salah satu speaker untuk di acara itu ya.
8: Salah satu
7: dari Mandua.
8: Dari Mandua.
7: Oke. Zafran, kamu tadi sudah kasih tahu juga sih. Apa sih topik yang mau kamu angkat, kamu bahas?
9: Bisa dibilang topik yang aku bakal bahas itu bagaimana algoritma ataupun secara umum internet konten-konten yang dihasilkan ataupun yang dipaparkan oleh internet yang difokuskan untuk misal niche-niche kita ataupun apa yang kita sukai itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bisa melihat oh ternyata dunia seperti ini ataupun dunia seperti ini gitu.
7: Gitu ya, berarti sesuatu yang sering kita tonton itu bisa mempengaruhi pola pikir juga mungkin gitu maksudnya. Bener, berarti popcorn brand itu bener berarti. Ya, tapi itu lebih karena ini sih ya, lebih karena keseringan nonton ini ya, video-video yang receh, video pendek gitu ya. Oke, jadi kamu bahasnya itu. Tadi kalau nggak salah disebutkan teknologi berarti itu ya?
8: Iya,
7: lebih ke media sosial.
8: Media sosial.
7: Oke. Emang kamu main media sosial nggak? Pasti lah ya.
9: Pasti, saya sendiri kan anak muda nih, jadi hampir setiap hari saya scrolling media sosial, scrolling TikTok, scrolling Instagram, dan secara nggak sadar mungkin saya sendiri udah terefek nih dengan sosial media, makanya mungkin dengan membawa topik ini untuk saya bicarakan, saya juga bisa membuat orang-orang ramai lebih sadar lah bahwa oh bahkan hal sekecil scrolling di media sosial itu bisa berdampak lebih besar juga ya di kehidupan kita.
7: Oke. Apa yang sudah kamu persiapkan? Apakah mungkin dia ada penelitian atau
8: jadi
7: ada apa
8: secara
7: gitu?
8: Secara simple, itu kan media sosial atau internet itu dia punya algoritma.
7: Bener.
8: Jadi kalau misalnya kita sering men-scrolling dengan algoritma tertentu, topik-topik tertentu.
7: Sering like topik tertentu gitu ya.
8: Akan keluar dengan topik tersebut.
7: Oh, iya.
8: Dan itu secara tidak langsung membuat mempengaruhi cara kita memandang dan berpikir gitu kan.
7: Bener juga.
8: Jadi kalau orang yang sering Instagramnya atau TikToknya dengan algoritma tentang teknologi, tentang psychological development, yang isinya keluar gitu seperti aja. Itu. Tapi kalau misalnya keluarnya tentang yang negatif dan segala macam, algoritmanya kayak gitu. Ya secara tidak langsung internet

0: itu tuh mulai mempelajari apa yang kita
1: suka ya,
0: searching apa yang kita lihat gitu. Itu kan setiap tampilan itu berapa lama itu kan dibaca sama internet ya, sama Instagram. Oh ternyata dia lebih lama lihat yang niche-nya seperti ini, nanti yang keluar seperti ini gitu. Kalau sering lihat Dokter Gia nih, Dokter Tirta dan segala macam.
1: Itu terus yang keluar deh.
0: Itu yang keluar gitu ya.
1: Iya sih.
0: Dan itu membentuk sudut pandang kita. Mungkin nanti akan dijelaskan sama Zafran di TikToks nanti gitu.
1: Oh iya sih, iya. Cuma tadi penasaran apakah kamu mencari risetnya itu gimana gitu. Secara garis besar lah gimana sih kamu untuk topik yang kamu angkat itu?
2: Yang pasti aku perlu kayak riset dulu kan. Perlu ada data-data yang mendukung bahwa oh benar nih, secara langsung ataupun enggak langsung algoritma yang dihasilkan oleh media sosial itu bisa mempengaruhi kita ataupun mempengaruhi gimana cara melihat cara kita melihat dunia gitu kan.
1: Artinya ya ada persiapan lah gitu ada. Iya. Untuk seusia kamu sih udah keren lah ya, berani gitu. Kalau aku kayak zaman dulu untuk riset kayaknya nanti dulu gitu. Tapi ternyata wah keren lah pokoknya. Ini ngomong-ngomong tadi kan acaranya di Idus Cintin ya kan, terus juga ada tiketnya juga. Apa sih benefit yang didapatkan untuk yang ini, untuk yang ikut? Mungkinkah ada sertifikat kah atau
0: jadi,
1: apa gitu?
0: Yang jelas kalau berdasarkan TikToks International itu dia tentunya kita dapat ilmu ya.
1: Iya pasti, benar.
0: Kemudian kita dapat jejaring, networking gitu.
1: Oke, ya.
0: Karena kita ngundang itu siswa SMP di sekitar Kota Pekanbaru, kemudian networking jaringan ya. Kalau kita lihat TED Talks International itu yang dilaksanakan sama profesional gitu ya, para pengusaha ketika diadakan dia para profesional itu berkumpul, kemudian diskusi, bangun networking dan segala macam gitu. Jadi secara tidak langsung dia dapat pertemanan yang positif lah.
1: Benar.
0: Ya, dengan vibrasi yang sama gitu mungkin. Kebetulan untuk mengadakan TED Talks ini ya, beberapa dari guru Mandua Kota Pekanbaru itu menghadiri TED Talks yang di Kuala Lumpur. Yang lagi diadakan selama 3 hari gitu kan. Diikuti oleh berbagai negara. Dan dari situ mereka dapat jaringan conference gitu kan. Untuk bangun networking gitu kan. Jadi TED Talks ini supaya dia bisa lebih dari 100 orang, maka penyelenggaranya atau advisory-nya itu harus mengikuti TED Talks yang ada di luar negeri.
1: Oh gitu, syarat-syaratnya gitu ya?
0: Di Malaysia. Dan TED Talks ini juga dia tidak hanya siswa ya, tetapi kampus-kampus ya. Kampus-kampus ya. Yang kampus yang sudah melaksanakan itu Universitas Indonesia, Universitas Pasundan. Kemudian juga beberapa kampus yang di Jawa lah.
1: Yeah.
0: Ini pertama di Sumatera karena setahu saya kampus belum ngadain, yang ngadain justru anak.
1: Iya.
0: Mandua.
1: Atau mungkin mereka harus ada contoh dulu kali, baru baru berani untuk ngajukan lisensinya.
0: Iya.
1: Ini kalau Sheila ini tadi kan tugasnya apa sih kalau dari Human Resource Director ini?
3: Okay.
1: Termasuk ini enggak? Mensosialisasikan eventnya atau biar rame itu termasuk enggak? Biar tiketnya terjual habis itu termasuk enggak?
3: Kalau untuk Human Resource Director sendiri itu sebenarnya tugasnya jadi gini kan, TEDx ini memang license-nya legit ya dari internasional.
1: Jadi
3: tentunya event ini event yang besar dan kami masih remaja.
1: Dan
3: pastinya dengan a lot of work that we have to do, sometimes it feels overwhelming. Dan Sheila di sini untuk memastikan teman-teman walaupun mereka bekerja keras, walaupun mereka produktif, mereka tetap harus memperdulikan welfare atau
0: wellness-nya.
3: Dan di situ Sheila step in untuk misalnya tadi ya Sir, kita baru aja membuat committee gathering. Jadi setelah berminggu-minggu atau bahkan beberapa bulan kita set up untuk event ini. Jadi untuk hari ini tadi kita luangkan waktu untuk bersenang-senang dulu.
1: Okay. Oh,
0: jadi TEDx ini dia agak berbeda. Biasanya kalau konvensional kan mengadakan, sebelum mengadakan event dia rapat, persiapan. Tapi ini panitianya itu juga diperhatikan wellness-nya. Maksudnya wellness-nya itu jadi ada
1: jangan stres gitu maksudnya.
0: Ya bonding. Jadi panitia TEDx ini tadi pagi kita laksanakan jalan pagi, kemudian game. Ya, jalan pagi dan game. Kemudian sebelumnya kita melaksanakan apa kemarin?
3: Sebelumnya kalau di meeting-meeting juga diselip-selipkan dengan committee bondingnya itu ice breaking atau games. Dan untuk rekrutmen juga Sheila membantu. Tapi kalau untuk promosi ya tentunya ada, promosi itu
1: ada lagi ya, ada bidang tersendiri ya.
0: Jadi event ini almost 100% hampir 95% itu dilaksanakan oleh siswa. Siswi madrasah. Jadi director, executive director, human resources development, kemudian
1: adalah siswa.
0: Jadi guru kita, ya kita memantau apakah on the right track or not gitu. Dan beyond expectation, maksudnya apa yang mereka buat itu di luar dari ekspektasi kita. Mereka bisa ngomong ke perusahaan, mengajukan proposal dan segala macam.
1: Berhasil kah itu ya kali?
3: Berhasil. Untuk sponsorship.
1: Itu udah levelnya udah mahasiswa pun kadang masih gagal loh.
0: Alhamdulillah dari
1: masih PHR, gagal untuk meyakinkan gitu kan?
0: PHR kawan-kawan dari PHR itu dapat berapa?
1: Pertamina Hulu Rokan. Oke.
0: 5 jutaan.
1: Iya.
3: Kalau untuk jumlahnya kurang tahu ya.
1: Pokoknya dapat sponsor lah ya. Artinya
0: saya enggak tahu PHR sponsor berapa, tapi ya ada beberapa pihak yang sudah transfer ke tim
1: panitia.
0: Panitia. Bayangkan anak-anak ini yang baru gede ini ketemu sama
1: SMA kan gitu maksudnya.
0: Human Resources Development bidang bidang apa, kalau perusahaan yang bidang humas ini apa?
1: Public, CSR
0: gitu ya. Ini Mandua, 10X dan segala macam. Wah, positif bagaimana mereka ngomong. Ini sebenarnya ya tidak hanya eventnya, kita juga memperhatikan bagaimana perkembangan anak-anak siswa ini ketika menghadapi orang yang lebih besar daripada mereka dan segala macam.
1: Itu kan diuji kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk menyampaikan eventnya ini dengan baik dan benar gitu kan.
0: Tapi kita sampaikan sama anak-anak nih, manner is number one.
1: Iya, manner attitude-nya ini kan kita orang timur gitu, enggak juga ya. Nah kalau Zafran ini kan kamu bisa bakal menyampaikan apa yang kamu ingin sampaikan itu di depan banyak orang, masa 500 ini loh kursi ya. Itu gimana? Apakah kamu ada rasa ragu kah? Nervous kah atau gimana? Dan cara kamu ngatasinya gimana sih?
2: Ragu, nervous, ataupun kayak walaupun masih jauh harinya, tapi aku pastinya kayak ngerasa takut ya, itu manusiawi ya. Gak mungkin dong aku mau bilang aku gak bisa takut, aku gak bisa nervous, karena ya emang sifatnya manusia bisa gimana ya, bisa ada rasa
1: manusiawi ya, lumrah, oke, lumrah
2: banget gitu. Dan pasti ada ya. Apalagi makin lama kita udah makin
1: dekat gitu kan,
2: udah nggak sadar ya, tiba-tiba udah kurang dari sebulan aja nih sebelum tampil gitu. Masih ada beberapa yang perlu dikerjakan lagi gitu.
1: Bener-bener. Apalagi kan datang pikir ini jangan ini mahasiswa boleh juga nggak?
0: Boleh.
1: Takutnya kan nanti ada mahasiswa senior yang juga ternyata dia FK bahasa Inggris atau gitu kan?
0: Boleh.
1: Ya kan? Boleh. Mau buat join gitu. Terus kamu gimana? Ada nggak kasih tips mungkin untuk yang dengerin teman Pro 2 mungkin? Biar punya apa ya, biar punya keberanian untuk juga bisa menyampaikan sesuatu di depan publik gitu.
2: Mungkin kalau dari aku itu percaya aja sama diri
1: sendiri. Yakin ya. Ini susahnya nih Zafran, soalnya gak banyak orang yang yakin dengan dirinya sendiri nih gitu ya. Oke. Tapi gak apa-apa ya, terus gimana?
2: Karena sebenarnya batas dari diri mereka sendiri itu kadang mereka gak sadar kalau batasnya itu lebih dari itu.
1: Benar-benar sih, iya.
2: Dan Zafran sendiri pernah dikasih tahu lah, pernah diceramahi sedikit sama guru tentang hal ini, dan somehow itu bikin pikiran Zafran lebih terbuka bahwa oh ternyata bisa sejauh ini ya aku berjalannya, padahal di ekspektasiku aku cuma bisa berjalan sampai mungkin gak sejauh itulah.
1: Iya. Berarti sebenarnya potensinya besar, tapi mungkin karena gak percaya diri jadi kehambat gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Dan kalau ada rasa takut ataupun rasa nervous gitu kan, wajar, ya itu wajar aja.
1: Okay.
2: Human kan, we all are human, so gak apa-apa, terima aja dan accept aja lah sifat-sifat yang seperti itu. Kalau ada pas kita mau, misal mau tampil gitu kan, ataupun sesimpel kita mau presentasi di depan kelas kan, kalau kita ada rasa seperti itu, ya gak apa-apa, karena itu memang manusiawi.
1: Iya, iya, iya.
3: Mungkin kalau di Mandua sering dibilang sama Miss Matri dan Rangers-Rangers yang lain ya, Sir.
1: Apa?
3: Sama Sir Anton juga. If you're scared, do it scared.
1: Oke.
3: Yeah, if you're scared, it doesn't mean that you have to step back and not do it. You still have to do.
1: Jadi kalau takut nggak perlu mundur gitu ya?
3: Iya.
1: Yeah. Okay.
3: Kalau takut, ya tetap lakuin.
1: Walaupun dengan rasa takut itu gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: Walaupun dengan mungkin agak terbata-bata, ya udah hajar aja gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi biasanya mungkin dengan banyaknya pengalaman nanti, ya itu akan hilang sendirinya. Biasanya gitu, ya kan?
0: Ya. Saya kan Mandua itu sering membawa anak lomba ya, lomba berbagai macam, debate, kemudian speech, kemudian alhamdulillah itu memenangkan beberapa event ya di kampus-kampus besar, Refresh Indonesia, UGM dan segala macam. Terakhir juara satu speech di ITB. Jadi kita senantiasa bilang sama anak-anak, kalau bahasa Inggrisnya gini, you never know if you never try ya. Kamu tidak akan
1: kayak lagunya Coldplay itu ya.
0: Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Ya menang, ya kita tidak pernah berharap anak menang, tapi anak-anak kita berharap anak mengeluarkan kemampuan terbaik mereka ketika mereka lomba sih. Jadi ya menang gitu.
1: Iya, iya. Kata benar, mirip lagu Coldplay ya. Kalau kamu gak coba emang gak akan tahu gitu ya. Tantangan terbesar apa sih? Tersulitnya untuk event ini?
0: Kalau menurut saya sih koordinasi di antara mereka ini kan Gen Z ya.
1: Iya.
0: Gen Z, kalau Gen Z ini agak, kalau ibaratnya strawberry, cantik apa di luar, tapi rapuh.
1: Masem gitu.
0: Rapuh, jadi ketahanan mereka terhadap pressure dan segala macam.
1: Okay.
0: Atau apa, burn out. Kalau istilah burn out itu orang capek. Jadi kita, itu makanya ada wellness supaya mereka happy.
1: Itulah fungsinya Sela berarti ya.
0: Mereka happy dengan melaksanakan ini, komunikasi, kemudian ya anak-anak Gen Z ini ketika event, ya koordinasinya, kemudian dia mentok gimana dan segala macam itu sih. Tapi alhamdulillah sejauh ini running well dan juga ya mudah-mudahan kita dapat kesan yang positif dari semua pihak dan mengikuti event-event ini untuk terutama di remaja di Kota Pekanbaru bisa diikuti.
1: Iya, iya. Mudah-mudahan banyak dampaknya ya. Kalau harapan Sela apa nih untuk event ini?
3: Kalau untuk harapan Sheila, TEDx ini peluang kita sebagai teman-teman di Sumatera atau teman-teman Gen Z yang biasanya orang-orang bilang, oh kita cuma bisa di social media scrolling-scrolling aja dan kita gak terlalu tertarik sama yang namanya edukasi atau event-event edukasi. Di sini kita buat event edukasinya dengan harapan pasti ada nih, pasti ada ya Sir, orang-orang yang mau datang ke event kita dan menunjukkan bahwa mereka juga tertarik loh dengan edukasi. Dan kita juga bawa teman-teman Gen Z seperti Zafran dan Akila tadi untuk menunjukkan bahwa kita yang dari Sumatera ini juga gak terbelakang dari teman-teman yang udah
1: gak kalah lah ya, gak kalah.
3: Kita juga bisa mengerjakan TEDx ini dan ya ini representasi yang besar untuk Riau dan Sumatera.
1: Iya, iya,
3: dan
1: iya,
3: juga speaker-speakernya juga dari Gen Z. Ini juga untuk
2: mencerminkan
3: ya, mencerminkan Gen Z itu juga bisa mengerjakan hal-hal besar seperti TEDx ini.
1: Oke, oke, oke. Terus kalau Zafran gimana tuh harapan kamu untuk apa yang kamu sampaikan besok gimana? Apakah ya biar lancar pastinya lah ya.
2: Iya, baik dong gitu.
1: Terus?
2: Tapi harapan utama aku kayak orang-orang bisa tahu lah, karena kalau di pulau-pulau Jawa gitu kan, misal tuh Jakarta ya, kalau ada event-event edukasi kayak TEDx ataupun universitas-universitas yang ngadain seminar besar gitu kan, dan orang-orang dari luar Jawa itu ngelihatnya ah cuman di pulau Jawa aja nih, cuman di Jakarta aja nih, kalau gitu kami buktiin nih kalau sebenarnya ada nih orang-orang di pulau Sumatera, orang-orang dari Mandua malah yang mau ngadain hal-hal beginian juga dan mau ngajak-ngajak mereka yang mikir oh ini cuma di Pulau Jawa, oh ini cuma Jakarta doang. Di Pekanbaru bakal ada loh.
1: Iya iya. Internasional lagi nih ya, levelnya udah internasional gitu ya. Iya iya iya. Oke oke deh. Kalau gitu mungkin sebelum kita tutup ini deh, diingatin lagi. Ini tanggal berapa tadi? Tanggal 8 Agustus ya? Itu hari apa ya 8 Agustus ya?
3: 8 Agustus Sabtu. Hari Sabtu.
1: Oke, jam berapa?
0: Dari jam 8 sampai
1: malam. Pagi. Oke, kira mau malam kan? Jam 8 pagi sampai
0: jam 3 sorean.
1: Jam 3 ya, sore di
0: Idrus Tintin.
1: Di Idrus Tintin itu ya teman berdua. Dan kalau kalian mau tiketnya itu tadi bisa di media sosialnya apa aja? Sheila.
3: Di Instagram dan TikTok sama username-nya TEDxMTP.
1: TEDxMTP.
3: Atau bisa search TEDx Mantu Pekanbaru.
1: Oke, atau di tadi website tadi bisa?
3: Website-nya itu di Artatix tapi ada di link bio di social media yang tadi.
1: Oh, ada di link social media yang kamu sebutin tadi ya. Oke, oke. Harga tiketnya tadi 75.000 udah sold out, tinggal yang
3: 99.000 di normal wave. Jadi teman-teman jangan kelewatan karena tentunya nanti kalau udah di late bird bisa naik lagi.
1: Iya. Normal wave itu berapa kapasitas yang Bapak yang mau di disebar?
3: Kapasitasnya kalau nggak salah di 300 sampai 400.
1: 300-an lumayan agak banyak tuh ya. Tapi kalau nanti yang terakhir ya itu mungkin lebih jangan 350.000 nanti ya. Enggak. Iya. Tapi pokoknya lebih mahal lah daripada yang udah dibuka sekarang ya teman berdua. Satu kalimat mungkin apa untuk Sir Anton, gimana motivasi untuk anak-anak muda nih? Kasih penutupnya.
0: Penutupnya sama, saya mau ambil quote tadi.
1: Iya.
0: Sebenarnya anak-anak ini takut apakah event ini akan berjalan baik. Yang pertama kita hadapi dan kita jalani. You never know if you never try. Kamu tidak akan pernah tahu kalau tidak mencoba. Insya Allah eventnya akan berjalan dengan baik.
1: Amin. Kita doakan ya teman-teman berdua, mudah-mudahan eventnya lancar dan kamu juga isi dong weekend kamu dengan hal-hal yang positif, termasuk yang salah satunya nih adalah event TEDx ini ya bareng dengan Mandua Pekanbaru. Tidak hanya pelajar aja, karena mahasiswa katanya boleh juga. Yang penting beli tiketnya, gitu aja ya. Ya kan, kamu beli tiketnya, kunjungi tadi Instagram dan juga TikTok yang udah disebutin sama Sheila. Kalau nanti kelewat, ya udah putar ulang aja. Karena kita live YouTube tadi, share ya. Jadi tinggal geser aja. Kamu cari tuh yang mana tadi untuk beli tiketnya. Terima kasih buat Sir Anton, terima kasih buat Zafran dan juga Sheila udah berbagi banyak ilmu juga. Dan ini suatu hal yang positif, mudah-mudahan dari Mandua Pekanbaru akan muncul lagi untuk yang lain-lainnya membuat event-event yang nuansanya memang edukatif gitu. Ya. Mudah-mudahan lancar ya sampai dengan acara hanya dan juga bisa nanti ada event-event lainnya boleh kesini lagi.
0: Oke, terima kasih buat RRI Pro 2 yang kasih kesempatan buat kita untuk broadcast ya.
1: Alhamdulillah. Ya kami dong, terima kasih juga. Nih, makasih balik. Oke deh, kalau gitu kita tutup aja teman berdua. Sampai jumpa lagi di sore ceria lainnya. Dan nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye, thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
6: FM Sore Ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
8: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.

Wah, jangan dong. Ini malam minggu loh. Maksud bertemu dengan cinta yang semu. Mudah-mudahan malam minggu ini kamu ketemu sama cinta yang sejati, bukan cinta yang semu. Ngomong-ngomong, apakah ada janji nih buat ngedate malam ini, malam minggu? Mungkin mau nonton atau ke mall atau makan bakso? Ya elah, cuman berapa itu makan bakso? Tapi gak apa-apa kan? Toh bakso kan kuliner khas Indonesia, banyak yang suka kok. Kok gak boleh? Boleh dong, ya ya kan, ya kan. Nah, teman-teman, kita masih lanjut lagi ya, masih ada ngobras, ngobrol asik nih sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Masih bareng aku di Dito S Pro 2. Masih ada sekitar ya 40 menit lagi lah ya kebersamaan kita jelang kamu dijemput sama dia. Pokoknya jangan sampai malam minggu ini, harusnya malam minggu yang menyenangkan, jangan sampai malam minggu yang jadi bikin patah hati tuh, jangan kayak lagu ini nih, pukul 8 tega.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
4: FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
6: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.

The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Ini lagunya lawas tapi masih enak aja didengar sampai dengan sekarang, teman-teman dua ya. Dan kadang-kadang kalau ngomong soal cinta, cinta tuh ada yang kalah dengan kesibukan, teman-teman dua. Kira-kira cinta versus kesibukan, mana sih harus yang diprioritaskan zaman sekarang ya?

0: Lo gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang? Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik? Bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
5: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.

88,4 FM dari Pro 2, Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal, karena ini malam minggu ya, soal cinta dan kesibukan nih, sebenarnya nggak harus milih salah satunya sih ya. Yang penting keseimbangan aja teman Pro 2, karena sekarang kan banyak banget aktivitas yang harus dijalani. Setiap orang beda-beda mungkin aktivitasnya, dan kadang semua itu bikin waktu terasa sempit. Ya penting diseimbangkan aja. Kesibukan itu penting untuk masa depan, tapi hubungan yang sehat juga penting untuk mendukung emosional kan. Dan kuncinya ada di manajemen waktu dan komunikasi. Jangan sampai salah satu dari kamu bikin kamu kehilangan salah satu yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai salah satu bikin kamu kehilangan yang lain gitu maksudnya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi Alin ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa
1: Axel.
0: Apa namanya?
1: Axel.
0: Axel. Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
4: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
5: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh, cenderung gloomy di wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Ya, teman berdua, intinya cinta dan kesibukan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tapi untuk diseimbangkan. Dan setiap orang pasti punya waktu masing-masing, jadi enggak perlu terburu-buru ya. Jadi imbangkan aja antara cinta dan kesibukan. Enggak usah dipilih salah satunya gitu ya. Jangan-jangan sampai juga untuk kamu benci untuk mencinta kayak lagunya Naif. Aku pamit ya teman berdua. Habis ini nanti kamu temani sama Nadia di Jaga Malam sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menikmati malam minggu kamu. Sampai jumpa lagi.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu buang sampah sembarangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, ma. Buang sampah sembarangan itu kan dosa.

kita. Masa orang bosnya sekolah gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.

Kata dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Radue, sore ceria di sisi terakhir, nah ditemenin. Setelah tadi sudah ada Dito yang nemenin kamu di sesi terakhir ini, nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah dia ketemenin dengan informasi unik ya. Seperti biasa, banyak hal yang unik di dunia ini yang barangkali kita belum tahu. Nah, setelah ini kamu akan tahu dan bisa jadi sebuah bahan obrolan untuk basa-basi ketemu dengan orang baru atau ketemu dengan gebetan. Malam minggu soalnya ya kan. Agar jangan kemana-mana. Nanti juga Nadia hadirkan lagu-lagu spesial seperti yang satu ini. Salah satunya ada Pamungkas dengan To The Bone.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845, Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Radio E, pernah ngerasa kenapa nih yang namanya spanduk pecel lele itu kayaknya hampir sama semua bentuknya. Warna mencolok, gambarnya gede-gede gitu ya kan. Kayak lelenya benar-benar berkumis, terus juga tulisannya kapital. Dan ini memang menjadi pemandangan yang sangat akrab ketika kita menelusuri sepanjang jalan dan menemukan warung pecel lele nih teman Pradua. Tapi ternyata usutnya usut, ada sejumlah fakta menarik di balik spanduk pecel lele yang cukup ikonik nih teman Pradua. Jadi dijajarin gitu ada ayam, bebek, lele gitu ya. Terus juga mungkin seafood gitu. Nah mungkin bagi banyak orang, spanduk pecel lele ini bukan hanya sebagai penanda tempat makan, tapi ternyata juga sinyal visual yang memicu rasa lapar. Nah sekilas kalau kita melihat warna merah atau juga kuning terang di bawah lampu jalan, pikiran tuh langsung tertuju pada lele goreng di teman Pradua, terus sambal yang pedas dan nasi yang hangat. Tapi dari aspek pemilihan warna, penggunaan nama daerah sampai spanduk yang dibiarkan lusuh bertahun-tahun, ternyata juga memiliki alasan tersendiri. Kira-kira apa ya? Nanti Nina dikasih tahu fakta di balik spanduk pecel lele yang ikonik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Kita Mempre 2. Jadi memang spanduk pecel lele yang kita lihat itu Mempre 2 yang rata-rata kayak hampir mirip gitu ya bentukannya. Tinggal ganti nama, terus nama mungkin nama daerah mana gitu ya. Biasa sih nama-nama di dominasi tuh daerah-daerah di Jawa nih Mempre 2. Jadi dengan warna yang mencolok dan juga ikonik ini, spanduk pecel lele itu hampir didominasi dengan warna terang kayak merah, kuning, biru atau hijau nih Mempre 2. Dan ternyata warna ini memang sengaja dipilih karena mudah menarik perhatian, terutama di tengah gelapnya suasana malam dan ramainya lalu lintas. Jadi orang kayak gampang ngelihat gitu Mempre 2. Nah, bagi pedagang kaki lima, warna mencolok ini adalah strategi pemasaran paling murah dan juga efektif. Jadi mereka tidak membutuhkan papan reklame yang mahal-mahal atau lampu besar. Jadi cukup spanduk dengan warna kontras agar terlihat dari kejauhan. Terus juga tulisan yang seragam, karena mayoritas spanduk pecel lele itu kan menggunakan huruf kapital ya, yang besar dan font itu tebal. Kata kuncinya adalah pecel lele Lamongan, nah kebanyakan gitu, atau seafood. Dibuat sesingkat dan sejelas mungkin, jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsinya itu jauh lebih penting daripada estetika. Jadi hal yang dipentingkan itu hanyalah pesan yang sampai kepada si pelanggan nih Mempre 2. Dan tentunya orang gak yang langsung kayak tidak terbaca gitu ketika lewat. Pasti sebelum melewati aja udah kebaca, dari jauh tuh udah kebaca banget ya, apa sih sebenarnya warung itu gitu. Jadi tulisan kapital tebal ini juga menciptakan kesan tegas dan juga jujur. Jadi spanduk ini seolah berkata apa adanya. Dan ini juga selaras dengan karakter si pecel lele sebagai makanan rakyat yang gak neko-neko nih Mempre 2. Terus dengan ciri khas gambar lele sampai dengan ayam, lelenya itu juga komplit dengan kumis-kumisnya gitu ya, gak ketinggalan. Terus juga ada ayam goreng, aneka seafood, hampir selalu hadir di spanduk si pecel lele ini. Dan gambar-gambar ini Mempre 2 biasanya digambar dengan gaya sederhana, bahkan terkesan kuno kayak udah yang jadul banget gitu ya. Tapi ternyata justru kesederhanaan inilah yang menjadi visualnya itu mudah dikenali oleh semua kalangan. Jadi bagi konsumen, gambar ini berfungsi sebagai penjelasan instan. Dan selain itu juga gambar ikonik ini juga menciptakan rasa akrab. Karena banyak orang yang tumbuh dengan pemandangan spanduk seperti yang terlihat sekarang. Yang pasti juga menghadirkan rasa nostalgia ketika melihatnya di Mempre 2. Jadi semakin lusuh, semakin dicari orang, berarti itu semakin dipercaya gitu ya. Kalau misal pecel lele itu memang dari generasi ke generasi ada penerusnya, dan itu memang kayaknya yang top char banget pecel lelenya. Jadi itulah fakta yang unik ya dari spanduk pecel lele ini Mempre 2. Jadi kalau selama ini kamu cuma ngerasa kok seragam aja gitu, dan itu memang sengaja dibuat supaya ya memang punya kesan itu adalah warung tempat makan gitu Mempre 2. Dan juga hidangannya bisa dilihat ada ayam gitu ya, lengkap lah, dari jauh tuh udah kelihatan tanpa harus melihat menunya. Oke deh, sekian dulu untuk sore ceria karena sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita beralih ke jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

Jangan galau malam-malam karena bersama Nadia. Nanti ada sedikit profil tentang para musisi Pekanbaru nih, yang mereka sudah mengeluarkan karya yang luar biasa nih teman berdua, yang semoga juga bisa menjadi inspirasi kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?
4: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

Oke, teman Pradu, kita akan berkenalan. Mungkin kamu yang baru aja tahu atau memang sudah kenal banget nih dengan musisi yang satu ini, yang punya ciri khas vintage mereka nih, teman Pradu ya. Jadi memang sebuah ciri khas itu bisa jadi aspek penting lah bagi banyak musisi untuk bisa dikenali dan juga bisa menjadi identitas. Seperti satu ini, ada band dengan genre rock and roll tahun 60-an, namanya Norman Berry and the Concho nih, teman Pradu. Ini menjadi salah satu band indie Kota Pekanbaru dengan tampilan yang beda di era serba digital dan juga trendy seperti saat ini. Dan grup musik yang berisikan 5 personil ini ada Norman, Ninoy, Faye, Rezi, dan juga Winnie. Ini mengaku dengan sengaja mereka memilih nama band dengan konsep solo, tapi bentuknya grup ya. Jadi sejalan dengan tren yang berlaku pada tahun 50 sampai dengan 60-an, ini juga menggunakan nama solo. Seperti tadi ada Norman Berry and the Concho gitu, teman Pradua ya. Tidak hanya dari karya lagu, namun Norman Berry and the Concho ini juga memilih untuk berstyle vintage kemanapun grup musik ini mengisi acara. Dan yang pasti karena ini merupakan identitas mereka nih, teman Pradua. Jadi Norman sendiri juga bercerita tentang berkarya di band indie khususnya di Kota Pekanbaru itu cukup berkesan, terutama dengan genre segmented seperti mereka. Jadi dengan segala bentuk produksi, penciptaan lagu, recording, proses pemasaran itu juga dilakukan dan digarap dengan tim sendiri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara. Padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

tes olahraga dan juga kesehatan itu nomor 2 nantinya dihadirkan untuk kamu. Seperti apa sih manfaatnya sebenarnya kalau kita mengikuti ke sebuah komunitas ya olahraga, dan dampaknya pada kesehatan atau juga dari kebiasaan sendiri nih teman perdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari ketemuan kamu tentunya masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

jadi di tengah rutinitas yang padat, juga tuntutan hidup yang semakin kompleks, menjaga kesehatan itu sangat penting. Apalagi kalau sudah sehat tubuh, biasanya sehat jasmani juga nih teman Pradua. Oh, rohani, jasmani rohani maksudnya ya. Dan banyak orang yang sudah mulai sadar nih untuk melakukan olahraga. Karena olahraga sendiri tidak hanya sekedar soal fisik, tapi juga efektifnya nih untuk melepas stres dan membangun koneksi sosial. Jadi disinilah peran komunitas olahraga jadi semakin relevan. Dan tidak hanya sekedar tempat berkeringat bersama, tapi komunitas bisa menjadi ruang aman bagi anggotanya untuk saling mendukung, terus juga berbagi energi positif, sekaligus juga memperluas networking secara alami dan juga menyenangkan. Nah, lebih dari itu juga masih ada banyak sekali manfaat ketika kita mengikuti komunitas pegiat olahraga nih teman Pradua, bagi kesehatan mental dan juga relasi sosial. Salah satunya adalah bisa meningkatkan kesehatan mental kita yang lebih stabil. Jadi dengan melakukan olahraga secara rutin, tentunya sudah terbukti nih untuk membantu otak kita melepaskan hormon bahagia seperti endorfin dan juga serotonin yang bisa mengurangi stres dan juga kecemasan serta depresi ringan. Jadi aktivitas fisik yang terjadwal dan juga konsisten ini bisa jadi salah satu apa ya namanya coping mechanism yang alami dalam menghadapi tekanan hidup kita sehari-hari.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
4: Nih, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik teman Pradue, jadi ikut komunitas olahraga itu bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan ya, atau juga untuk FOMO aja.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Fredo ya, kalau kamu punya keminatan dalam sebuah cabang olahraga gitu ya. Gak ada salahnya nih teman Fredo ya, walaupun tadi kayak cuma ngisi-ngisi waktu kosong sih. Terus gabung ke komunitas itu sepertinya lebih bisa banyak manfaatnya juga. Komunitas gak yang harus ikut serius, yang latihan yang rutin. Mungkin kalau rutin boleh ya, tapi kan dengan ada ikut komunitas kamu juga bisa lebih banyak tahu mungkin olahraga itu seperti apa, triknya gitu. Terus event-event yang menarik yang bisa kamu ikuti nih teman Predua. Dan tentunya juga kamu punya banyak teman-teman baru. Nah biasanya kalau teman-teman baru itu lebih punya pandangan yang lebih luas. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa kayak stuck nih teman Predua, nah coba deh cari lingkungan baru biar kamu mendapat ide atau juga inspirasi yang lainnya yang pastinya juga bisa membangun sportivitas dari diri kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Sebuah single dari Perunggu dengan 33 kali nih Teman Pradua. Dan gak kerasa sudah jam 9 aja nih Teman Pradua. Tadi kamu sudah mengetahui nih manfaat dari sebuah komunitas ya, apalagi komunitas olahraga dan juga untuk kesehatan, tidak hanya sekedar jasmani tapi juga rohani nih Teman Pradua. Semuanya include ya. Oke deh, nanti ini dibagi-bagi, masih Nadia bagi beberapa informasi yang seru untuk menemani kamu di akhir pekan ini Teman Pradua hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti juga lagu-lagu spesial masih menemani kamu yang menghabiskan weekend ini di rumah saja atau lagi di jalan. Hati-hati ya, nyantai aja, gak usah buru-buru nih Teman Pradua. Dan nikmatilah perjalanan kamu ya, menuju ke tempat tujuan, entah itu ke rumah atau kemanapun yang ingin kamu tuju nih Teman Pradua. Oke, berikutnya Nadia mau kasih satu single sudah Nadia siapkan untuk kamu. Single milik James Arthur nih Teman Pradua, dengan single yang dirilisnya di tahun 2020 dengan Falling Like the Stars.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Yeah.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

malam ini Nadia mau ngajak kamu untuk mengenal namanya fenomena resesi pertemanan yang semakin menjadi sorotan di teman peradua, terutama di kalangan dewasa yang sudah melewati usia 30-an. Jadi ada namanya istilahnya friendship recession di teman peradua. Ini merujuk pada penurunan signifikan dalam jumlah teman dekat yang dimiliki seseorang. Dan sebuah tren yang sudah berlangsung selama beberapa dekade, tapi mencapai puncaknya sekitar tahun 2020. Jadi ini bukan sekedar perasaan subjektif ya, melainkan juga didukung oleh data statistik yang cukup mengkhawatirkan. Nah, di Amerika Serikat sendiri, misalnya dia bercontoh di teman peradua, presentasi orang dewasa yang melaporkan tidak memiliki teman dekat sama sekali itu cukup melonjak drastis. Nah, tahun 1990 angka ini hanya sekitar 3%, tapi di tahun 2024 angka tersebut telah mencapai 17%.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Gali lagi logi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Amit. Getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
8: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Kita mempra 2. Jadi ada yang namanya friendship recession ya teman mempra 2. Nah ini dilakukan penelitiannya itu di Amerika sendiri. Jadi ternyata di tahun 2024 untuk angka orang yang tidak memiliki teman dekat sama sekali itu cukup drastis ya lonjakannya. Jadi hampir separuh populasi di Amerika itu sekitar 49% kini memiliki 3 teman dekat saja atau kurang. Jadi waktu yang dihabiskan bersama teman ini juga mengalami penurunan tajam yaitu sekitar 37% antara tahun 2014 dan juga 2023. Tapi gak tahu ya kalau di Indonesia sendiri nih teman pradu seperti apa. Atau mungkin barangkali ada di antara kamu yang ada ngerasain kayak semakin dewasa pertemanan itu sudah kayaknya tidak ada yang sebesti dulu banget gitu ya. Ada pun mungkin 1 atau 2 orang aja. Kayak dulu tuh kalau zaman-zaman sekolahnya mungkin ya kamu punya ada namanya sebuah kelompok lah bisa dibilang gitu. Jadi ada berbagai faktor kompleks yang berkontribusi pada fenomena namanya friendship recession ini teman perdua. Jadi biasanya kalau sudah menuju-nuju umur 30-an, hal ini sering sekali terjadi. Ada yang udah nyampe umur 30? Atau akan nanti menyambut usia 30? Jadi kamu juga harus bisa menghadapi namanya fenomena friendship recession ini teman perdua. Apa aja faktornya? Apakah bisa diminimalisir? Atau kamu bisa sedikitnya mencari solusi nih teman perdua? Yang pasti nanti kita akan cari tahu apa saja sih penyebab dari yang namanya friendship recession ini.

Sebuah single dari Alvin Lapian itu Memperdua dengan Berulang dan Berputar. Masih dibagi-bagi, masih kita ngobrolin seputar friendship recession itu Memperdua. Jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini semua. Salah satunya adalah memasuki usia 30-an. Mungkin sering pernah ya dengar ya, kalau semakin dewasa yang namanya circle itu sudah semakin menciut dan tidak sebanyak yang dulunya itu Memperdua. Jadi dengan setelah memasuki usia 30-an, banyak individu yang mulai fokus pada karir yang menuntut dan juga membangun hubungan romantis juga yang serius, terus membesarkan keluarga. Jadi prioritas-prioritas ini teman berdua sering sekali menyita sebagian besar waktu dan juga energi dan meninggalkan sedikit ruang untuk memelihara persahabatan. Lalu juga ada yang namanya pergeseran prioritas dan juga pengetahuan diri. Jadi seiring bertambahnya usia teman berdua ya, seseorang itu cenderung lebih menghargai atau juga mengenal diri dirinya sendiri dan apa yang mereka inginkan dari sebuah persahabatan. Jadi kalau dulu zaman-zaman muda itu biasanya namanya sahabat itu paling banyaknya tuh yang hahihinya ya. Terus nongkrong sana sini teman berdua. Nah, semakin dewasa itu akan kamu bisa menemukan namanya prioritas-prioritas yang harus kamu lakukan. Dan tentunya dengan memasuki usia 30 tadi teman berdua, kamu juga nantinya akan membuat apa ya, lebih selektif lah dalam memilih teman dan tentunya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu teman pradua. Jadi memang transisi kehidupan dan jalur yang berbeda itu membuat teman-teman dari masa sekolah dulu atau juga masa-masa kuliah nih teman pradua mungkin menempuh jalur kehidupan yang beda-beda. Ada yang sudah akan menikah atau memang sudah ada yang menikah atau pindah kota karena ada impian yang harus dicapai. Kemudian juga mungkin ada punya yang sudah punya anak ya atau mengejar karir yang berbeda. Jadi perbedaan ini bisa menciptakan jarak dan mengurangi frekuensi interaksi dan terciptalah yang tadi namanya friendship recession nih teman pradua. Jadi penurunan ada namanya juga tempat ketiga. Wah, jadi bukan hubungan asmara aja yang ada orang ketiga ya. Tapi untuk pertemanan juga ada yang teman pradua. Jadi konsep tempat ketiga ini seperti mungkin kamu yang suka banget kayak apa-apa tuh kayak ke kafe, ngetin tugas ke kafe gitu ya. Atau kamu ke pusat komunitas nih, kayak tadi misalnya kamu hobi olahraga, terus kamu menemukan komunitas yang baru atau juga klub hobi nih teman pradua, yang secara tradisional itu menjadi tempat orang bertemu dan juga bersosialisasi di luar rumah dan juga kantor tentunya. Jadi semakin berkurang juga atau kurang dimanfaatin nih teman pradua tempat tersebut ya atau juga komunitas itu. Nah, ini juga bisa mengurangi kesempatan kamu untuk pertemuan spontan dan juga pembentukan persahabatan baru. Jadi kalau misalnya tadinya kamu sudah berkumpul di sebuah komunitas tapi tidak dilanjutkan untuk kebersamaan di sebuah komunitas, nah makanya akhirnya kamu juga apa-apa sendiri jadi jatuhnya di teman pradua. Jadi itulah akhirnya tempat ketiga ini juga bisa mempengaruhi dari resesi pertemanan ini teman pradua. Nah, budaya kerja yang berlebihan dan juga tekanan, apalagi tekanan ekonomi nih. Jadi budaya kerja yang menuntut jam kerja panjang dan tekanan ekonomi yang tinggi tentunya nih teman pradua, ini juga bisa mempengaruhi dari yang namanya friendship recession ini. Masih ada faktor-faktor lainnya yang pastinya kalau misal kamu sadari, wah ternyata hal-hal inilah yang membuat kamu sedikitnya sudah mulai berjarak dengan teman-teman yang lama.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Kita mau berdua. Jadi pertemanan ini juga bisa apa ya, disebabkan oleh beberapa faktor dan akhirnya bisa berdampak juga serius pada kesehatan. Kalau bisa terjadi namanya resesi pertemanan. Wah, kayaknya serius ya. Jadi resesi pertemanan atau juga kesepian ini bukan hanya masalah emosional, melainkan juga memiliki konsekuensi kesehatan yang serius. Jadi sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa

olahraga nih teman pradua. Yang pasti dengan beberapa faktor tadi, mungkin bisa ada yang dipilah-pilih nih teman pradua yang pastinya bisa kamu pertahankan agar kamu juga bisa mendapatkan lingkungan dan juga pertemanan yang baik nih teman pradua. Seperti dari komunitas sendiri nih, komunitas itu kan juga bisa menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan ya. Karena di dalam sebuah komunitas itu banyak orang dari beda-beda karakter, latar belakang, walaupun misalnya kamu sudah kehilangan teman-teman sekolah atau juga kuliah nih dengan bergabung di komunitas ini kamu bisa mendapatkan kayak pandangan baru, orang-orang baru, cerita baru, terus juga ya tadi ya mungkin bisa kalau misalnya kamu punya sebuah masalah, nah ada pandangan-pandangan baru dari mereka yang baru kamu kenal nih teman pradua. Jadi setelah kamu bisa mengetahui faktor-faktor penyebab dari namanya friendship recession ini atau juga pertemanan resesi ini teman pradua ya, resesi pertemanan, dan dampaknya juga cukup serius pada kesehatan, tentunya jangan sampai ini terlalu berlarut nih teman pradua. Jadi kita nanti terakhir nih, nah dia mau kasih tahu siapa sih yang paling rentan terkena namanya resesi pertemanan ini.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Ya, Serendi dengan From a Distance nih teman Pradua. Oh, udah hampir jam 11 malam. Jadi biar kita tidak terkena namanya resesi pertemanan nih teman Pradua, alias penyusutan teman gara-gara mungkin beberapa faktor tadi ya. Ada yang masuk ke usia 30 dan akhirnya mereka ada yang mengejar karir, mengejar impian, dan ada yang keluar kota. Mungkin kamu salah satu yang ditinggal oleh teman-teman tersebut dan mengalami resesi pertemanan teman berdua. Tapi kalau dibiarin lama-lama bisa dampaknya juga cukup bahaya bagi kesehatan mental. Nah, untuk itu kamu bisa cari lingkungan baru ya. Dan juga yang namanya friendship recession ini bisa menimpa paling banyak itu adalah pria-pria muda berusia 15 sampai dengan 34 tahun yang sering sekali kurang didorong untuk mengekspresikan emosi atau juga mencari dukungan sosial. Terus juga mereka yang dewasa muda, ini bisa pria bisa wanita ya, jadi individu yang berusia 20-an dan juga 30-an yang berada di tengah-tengah transisi kehidupan besar. Ada juga orang dewasa tanpa gelar sarjana, jadi kelompok ini mungkin memiliki akses yang lebih terbatas ke jaringan sosial yang terbentuk di lingkungan akademik atau juga profesional. Dan juga ada individu yang sering berpindah tempat tinggal. Ini Nadia banget sih. Jaman-jaman kecil dulu nih teman Pradua, wah pindah-pindah nih susah ya. Jadi memang setiap kali orang yang sering pindah-pindah nih teman Pradua tempat tinggal gitu, itu juga daerah kotanya sendiri, mereka juga harus membangun kembali jaringan sosial dari awal yang bisa sangat menantang lah. Tentunya dengan menyadari adanya resesi pertemanan ini adalah langkah pertama teman Pradua. Jadi langkah selanjutnya adalah kamu secara proaktif ya mencari cara untuk membangun kembali dan juga memelihara hubungan sosial. Karena ini bisa berarti bergabung dengan klub atau juga komunitas tadi. Terus juga bisa menjadi volunteer juga barangkali ya, sukarelawan. Terus juga bisa menghubungi teman lama atau bahkan hanya meluangkan waktu untuk interaksi sosial yang bermakna. Jadi investasi dalam persahabatan itu adalah investasi juga dalam sebuah kesehatan dan kebahagiaan jangka panjang ya. Sekian dulu Nadia temani kamu malam hari ini dengan beberapa informasi tadi teman Pradua ya, semoga bermanfaat. Dan satu jam ke depan akan ada jazz music menemani kamu, lagu-lagu spesial untuk ya mungkin ada yang sekedar mau bengong-bengong dengerin musik boleh, atau memang lagi ada masa-masa perundungan kamu di malam hari ini teman Pradua dengan berbagai hal yang terjadi hari ini atau juga dalam kehidupan kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, masih Nadia hadirkan lagu-lagu spesial untuk teman Pradua. Tapi yang mau istirahat silakan, besok kembali bisa dengerin Pradua FM pada pukul 5 pagi. Nadia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini dan selamat beristirahat, sampai jumpa.

0: 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM. Pro 2.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk bu.
4: Lah, masnya ayo,
1: berdiri, nggak apa-apa bu.
4: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Produes, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produes, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Matal mu'minina fi tawaddihim. Nah, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi seperti satu bangunan tubuh. Idza staka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kula amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Gini nih.
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Selamat pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja untuk mengawasi penanganan dugaan korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait 3 perkara besar. Pembentukan panitia kerja disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan pada Sabtu, 11 Juli 2026. Sejumlah pejabat hadir termasuk pimpinan Komisi 3 DPR dan jajaran aparat penegak hukum terkait. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan bahwa Komisi 3 DPR akan menjalankan tugas konstitusional dengan melakukan pengawasan khusus melalui pembentukan panitia kerja, dan mereka akan segera menggelar rapat khusus untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Polres Siak meminta masyarakat untuk bersabar terkait informasi yang beredar di media massa maupun media sosial mengenai dugaan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Kabupaten Siak. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyidikan terhadap informasi tersebut. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Produk.